0: Eng Nandi ogo maswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yeketieme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda. 91.8 Kapsabet.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kongoi mising, ara murar.
2: Razul, bejamagai.
1: Ajamagai kot.
2: Yo kongoi mo. Itgagwa mi ogeni ning taunit kanyuna mening degur wata ketu yo udara apso kot.
1: Iye, mata nyone ko magogir gerwa ka pesakan kana mesa isa kap tumda.
2: Uno ta kap sabas kongoi razul kot kot biangat family ni nyana boga bilio je ak kebioso tokul je bodi le moroti sisi jogo mi tu yeto beta ba mut kongoi razul kot.
1: Kongoi mising Beatrice.
3: Ya guna rasuku.
1: Ada megang Jesu.
3: Kowe ena basa ni kau cuma na langit kau kuit tapi ngarunia kan saya tahu lulus mission church. Ak Sunday school juga lulus mission church. Kongo ya rasuku tunggu beru ni juga. Aku ya unem ni kongo.
1: Kongo mising. Ayah, agak raja ang tadi kita umkai nam jini. Ngan itu mana nam jini? Aku jang kora. Aku tahu linya. Philip Jane Doi.
4: Rapsogo tiamuna rapsogo
1: aja magai
4: ane bili barabiye be ingoliye chendoi angeti my wife lona ye be agangeti gani seta be sigai chendoi a lejni ongeti age ungeri sai tap kani sa gongo ya rapsogo ane bili barabiye be chendoi
1: gongo missing tilingen
5: jambo bwana sukut
1: jambo
5: bari ya masiku mingi
1: salama kabisa kiwe kini gongo Jehova
5: Kongoi. Ameja nget kimeliko go bargeljang koris kongoi rapsa.
1: Kongoi missing. Aya ko listine kabisa go chambi ketoma napjini jemiu so jamwa magaino utik ya tukula namje jorwani ya tukula pangani gaino utik kwak. Daniel imye no magesero lemi.
6: Rapsa.
1: Oi Daniel imye no.
6: Hello. Ani rapsa.
1: Oi.
6: Ya mula rapsa.
1: Aja magai.
6: Nangat ko kuita pagkaroon ni.
1: Aha.
6: Angat ko kuita pagkaroon tayo uli.
1: Kongoy.
6: Julia Sokoy. Julia Sokoy.
1: Aya, kongoy mising. Pigo ay ngayeng. Aya, Edna. Engko limba jeb kumya.
7: Arap sugut jamge.
1: Jamge.
7: Kale na angat yun. Patri anda nyana bakani sesa kimugul met katal ki pa amos torare ale ki kongete aga ngen manu ngote anda ngun pita ngete ki ale ki kongete
1: kongoi mense
7: woi ara su
1: aga si dari
7: ani so mani bai wani dari ani so mani bai wani mwae ni kuti te age mwae ki swahili sa nai wando mana ko mye ta kuti
1: oh kongoi sa gonen va sa ngi swahili
7: ya yang je mahu aku leh lagi tiga aske urian yang soili.
1: Aku
7: yang gugut tera.
1: Oh, kan amin kapesa mie, kubur a tep tabla week.
7: Kau nanda
1: ke bas, kongoi nyon, bas.
7: Tuh tadi ngaku nanda.
1: Kongoi. Akhir tu mana mune di na?
7: Tuh mina mahu tu mahu biru asubui, tama asubin kecil lagi ni tu mahu cutu asubui.
1: Kongoi ita kat
7: Kongoi kabisa,
1: kainamu ngara. Aya, kongoi mising, ngane tu manamji, akhirnya lapati sahid kabisa. Ngane tu manamji, kongka soman gitu, kya namun kamuabik cek ya namju. Walter kapcuri ayo kagirin, Victor Masab Nakuru, toetap kamason, Samoya Sironoi, mite Nicholas Ndubai, mojogore tap kasigani labantanui, kurira kapsimbiri, kuboto kiptanui, Faranand Hills, komite jita negegure negile, kibasisin komito limba chumbek melikogo komboto kirisa komito limba bomet east julius kilel nabo limba ngoben jaspangetij nabo limba goitabu the jackson komite narok ilari chebiagon kericho david waseka komboto juma nandi kitor komboto chemuchuno nandi komboto jebusita kiptobita brother kimujul ak alan kipkoeja nabo limba kimam golimbo nandi negit jotak pike mitoko master nabo conference

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Kiguran tuwe to chevir bele.
2: Kongoi mising. Ngaga ni mwajin ngalior. Waik chogeng betu tabrani. Agere vike changa pisa. Nga namchi pichita nebo new number. Ngo chichi. 65. Mwisho kongo.
3: Andele.
2: Emo FM alo. Ngono. Aya, kau nama je cita nama tu, cita nama begini nama aku 65, kau urnen ngah. Aya, kau nama je cita agak orang nama new number 63, mui shogong ngah.
4: Jamga harap sebut.
2: Jamga good.
4: Kau uran kimingin kini sepomet east, aku cuma kini jamnya panarap sebut tuai job tool. Kerja aku boleh mautin mengapa aku boleh metap kenya ke mungkin orang cemnya Arab sebut tu, agak mungkin kita sebut memye, aku buana sebut tinggal orang ini, ganda tu setar wajah no dadu gul orang tinggal ke lebih security, naya mat nabi setap, agak nasi retul ke sama ruai jawara udah tak mau muktoh dek buana sebut,
2: ane
4: buat amma gun sebut memye Arab sebut engkau metkai dek tu dengan kenya sebut metis.
2: Kau mising kemening, yani mami ladies cemua jen ngalior wai cucuaga kece ladies kau bano. Okay kau nyor wai enggak Yunis biom do.
5: Iya kongo ya rasu tenaras negaribu no.
2: Anan mua jen ngalior wai.
5: Aku enjo cemua nanyor baru nani. Nibu cina rasu kut iya namua cir wai kyo amma kika bisa nemye. Inamua kiki nemye wai cojoget. Apa nengi, ungu yang jowo, negi gogo nagi nate dorway. Kau ni yang me muce tuh kan lah, ini muce inore taken nate.
2: Iman.
5: Ingat lah kau kabisa koriak, tak kabisa. Anak gogo ni jowo nagi nate, nai niriak tak kabisa. Ayah itu endi gogo kita awet mana? Ina muci roy roy jowo kat nengi, kima kuat tuh kemnya je. Ungu beru roy jowo, ungu gogo nagi nate. Aku guna kiamat apa? Aku kiamat negara arah ni boru aku.
2: Nibu
5: cina, amak ini cito pun tetu nemye. Asalat pun nemye. Endi kiri bendera ini kan? Kau yara.
2: Kau engkau missing karena ladies aku yang mau magi kerwai. Kali juga kahwanu ladies. So kau engkau missing Yunis Biamdo. Akhirnya nyonya cinta aku kepada tegi nyorong alia kau ngete studio.
6: Ango nye niyo, hajewe, kaa boyega ninyo nea.
7: Kee boyega nea, ago mi K24 Plus.
6: Kwa nye naotaka nyo?
7: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
6: Asi hagi nye?
7: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibola wakora, kumi, kero, tinyago i live channels.
6: Kiliban jina nanbabuj?
7: Aja babuj, magiliban niki ya ketukul.
6: Yani magiliban niki ya ketukul lagi muji igeru kwa movies?
7: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
8: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
2: Yes, kipendiko unatoka stende ni unipo MOFM agere negesi kenyoru ilari cheru kumuawe chakopo olimbo kiwanjet kule une enge betu tabrani labateno atanebo Nairobi City Marathon ale jenen kongoy misingi nye negimite tuai enge betu tabrani enge tetu chani kongoy misinga soja iloti kele mite mosi nenand hills kimam icon kele mite kumastanebo kimam miti agine kimge anosirikwa kongoy misingi pchirchir soja Joan Bore kongoy misingi Alfin Kirui kongoy misingi kele itasetaye pchinit emoitham
9: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne mami negionien. Kiruwaen labatane para baretab expressway. Ni toko edition bamut. Olete taat kia eng jumapili tuarigi tisab arawe tablo eng kenyini. Eng tau ni tab Nairobi eng parabare tab expressway. Agi wangunin Uhuru Park. Ni kwa labater ne tutos ruwa ikchechin. Kiruwae labato sheke ter tergu half marathon.

Yes, kalau teja bicubuc, teja bicubuc. Ngeliat nanti agen bati nindet, mak aku bate ngo Joyce Langat. Aku ngoi missing Joyce Langat. Agar kaitengin gua nika serta nanti nama segenyoru, nanti aku lari ceru, aku mau aja aku pakai wanjai tulin. Ya tu kau lekai nyoru tienda, nenyone yang aret neuni. Ye kigeni kenai gele une olimba kiwanje talari cherungo tika sangi nguni kosuka bit kejengei kutoma kitau lugo yuga bimeta muanga na lugo ite lugo yuga bimeta koga sartani tau gela bate tage natuak nebo 21 kilometers kosuka bit ketu yengyo kigeni nguni lari cheru genyoru suko muawecha oleu ya tukul genyoru tieni eng studio kagibwa uli muanga Pastor Joel Kimeto.

Ya, yeah, lagu kap Sunday School lagi rata waktu grani, mungkin ali une, sekejap cuma ni nena kira lagu kap Sunday School ceru ya tu so in, kubat kipitok tena ingi nyoru koro lari ceru, kumu awe cakup bagi wanjet sekejap buat Sunday School, ke nyoru mungkin ali agere kasir wanya kalau kagak terlambatet kago Belize, kabelin deh tena ba 41 kilometers. Go kimeje kenyoru 42 kilometers kimeje kenyoru lari cheru ko muawe chakoba notaka lari cheru kichenge ine line dangi nguni na ile kimita live en kiwanje toko ngap komita ngalega musogna tet ko bate nguni ko ra ko cheng kot konyor ka belinda notaka so kobit ko ngalalchi en report asongen ongen negure negle de asol imite finish line maja jitu kul ko tepse lakini igilige lari cheru enyo kenyoru siku mwawe chakupa labatani itake pa 42 kilometers angne pa 21 kilometers nika kutake kura sige nyoru lari cheru enga komasta notake nipo kiwanje lari cheru kigeni inende tenginguni asiko vite kigoji poraindo kuwarur akupa ulega u labatana take ku melo ito mu kipendi genyoru lari cheru eko matia siku mwawe chakupa notake.

0: Eko pasta wetu, kwa kazi nzuri uliyetufanyia, tukikumbuka jinsi ulitulea, machozi yetu yanatulenga lenga.
1: Eko pasta wetu, kwa kazi nzuri uliyetufanyia, tukikumbuka jinsi ulitulea, machozi yetu yanatulenga lenga.
0: Eko daktari wetu, kwa kazi nzuri uliyetufanyia, tukikumbuka jinsi ulitulea, machozi yetu yanatulenga lenga.

0: Dai nou te kiu e gurna sinjeri man jam yes. Amza me tai wa ngalia ta me tine mi te ta buta. Ko bangu ti te wa yes ti ti wa te tu da swa ta wiri bi ta ba. Amza aga tigi kiu ke mi te ga. Negure airi wa sa se aktal ni sa se.
1: Ngine. Ngine. Da ti se.
0: Dai nou te kiu e gurna na se ti amza jam yes. I am a mother. Isai kamsina nananam saru akwan sapika kelele usiache basa sauti yako kama tarumbeta wapiria watu wangu kosala na nyumba yako banadamu sa amagana menyu nimi sile igire neli zona arasa tuna
1: kine
0: ngane kiwe urna vikul pavena jame jesu abunu gani seta mtenge alia nagamita amita wako mita muda luga enga ajitarda kumu agole Agi nar lakwes, abah tada gimna des, abah nyengam na des, abu gimni nyera cewa bagu bota ini ada. Abah di segi cew, abah di in, abah tanya negu le, ilmuan karat, abah di munis cerut.
1: Gimne?
0: Eh, naik tu cewa gue na sayi cewa kau ni jam je, lu kan ini setar cingke. Aljan gam jam itu aku mita buta, evasion siksa san, cewa obey apa orang sindesan. Oh, this is right. Anna, your father and mother, this is the first commandment. Mujaga sugi kuke miura negure neliro nagra patron. Tawiya tukus. Anege gura na joy stable. Tingye jam meje su. Abu nuga ni seta. Chegen. Mugaya nuga meja meto aywa gumi kita buta. Revelation 1:8. I am the Alpha and Omega. Say the Lord God. Amida agat sabe na nyuna. Tegure Amos point. Ask Nancy point. Aksakong sangkos yakyuk tukul jami tewa singkishu. Akpik tukul jami. Jami jabaga buti. Kika ti tingkat ni setap cikin. Gana tukyuk ya buren naku kial jelo. Tina jama jeso. Aku nunggu ni setap cikin. Awe kimi jawa honggo tamu yuri banget.
1: Arap tukut.
2: Kongkoy mising kongkoy yeye ngerib saya ting lagu galak.
3: Kongkoy.
2: Kongoi, acam lagi lagu isu katishen ka, kongoi missing, oye mat koko ait. Kongoi missing, ye kako ait nebo lagu jaga pesa. Chariot en soin, taitinya nafas, tom kujuti lari chariot engole bo Nairobi. So, gebe chariot temite soin. Chariot!
3: Yamuna rasu.
2: Acam lagi angja isu.
3: Atinya lor kebo insan de school nyang ke guren marum pas ya.
2: Eh
3: eh. Enna gaci lor apsan de school la komaga ina tak me marsa tak tu.
0: Eh? Amen chapter 4 it says in the beginning God created the heavens and the earth. My name is Aku Kelza Chipkuru. My name is Enoch Kiplangat. I have a memory verse. Version chapter 4 verse 4 and it says rejoice in the Lord and I said rejoice. Amen?
3: Amen.

0: Yes, kostaini nyuga kwa leti nyingi kwa chinge siri nyingi nyingi bau radio shakila richeru ya tago kwa nyuru ine neteng lainda ago ahumecha asko bit kwa ruru iskule tos ne nete setai eng inguni lari mwange ngoti nyuru engore tini gararan
1: anyorun elise bachepe tengore negararan agenge kiwanje nota nibo uhuru park eng yuton Nairobi kengalali nguni elise bachepe kukago wangela bate nota nibo 42 kilometers full marathon kime berta nibo kwanyi gangurenik kukago wange orala bate nota nibo half marathon 21 kilometers engebe berta nibo kwanyi gangurenik nagini nguni kote style bate nota nibo bate nota nibo 10 kilometers kime berta nibo kwanyi gangurenik eng nguni kwa chenga fisa ektoton chene engla bate en nguni asko bi kobone gere nyuan ko tinge ak kit no ngelek chabala batet en nguni ago el chepa chebet ka gere minister nota nebo urerio shek minister Salim Mvurya kone tetetai en nguni en tetetai ko chigili anana ge gen mashabik chigai mongi en kiwanjani tan po urupa asko bi kobo urio njim ka beli kyota je terter chibele gen labatani en kamanda nyun agere ne gila batinde tap emoni Paul Tergat nene de ko gila bakina ten labatet tap cross country kinat la batte notre mita shekeli fuje mut en nguni lakini macho kwa china fast en nguni enda igata genge notre mita ntai shaba je bengi cha mwaka cha mwana kere kiwanjani kabisa go chambi kecho tote kabisa ako ima kwa na fast notre nene gen na mwaka na fast torga te nyoton ya kwa na fast en nguni nene gen wala sa kwa na fast notre nene gen nene el shaba je bet en nguton ako ina kwa kere nani terga lakini sta jeng nene towa ina fast notre nene gen enkebe bertana o engel shaba je bet lakini en nguni protesta la batte nota nebo 10 kilometers enkebe berta nota nebo ine kwanyi kangure ne nguni asko be kitu la batte nota nebo 5 kilometers enkebe berta nota nebo eng nguni en shaba che bet
0: sa sawa Yes, in Otago, Sirinenyo Hilary Chiriote Setai Gugunit Updates Kugit Nete Setai Labatet Notog Nebo City Marathon in Utoka Nairobi Ago Kite Setai Gi Noiseun Kit Nete Setai Eng Labatani Tok Po City Marathon.

0: Kala goodbye not to the mission and get you a little in Hala Tiger and get you a good and goodbye not to the mission a little in Nagan get you a number letting up the Bakaku the stranger. Nago itajen kuni saitama na kagenge daigo shokotama na mutu wago batangia wale ingbe tutabaya ni gizu tatul kibagenge tenote daba marari na daba jumapili karabu sana sukobit kebetuan kibagenge agu ine sai shaka lakche miten taa ungo le ingbe tutabaya ni ilari ingo laba kericho karabu sana ilari nge siyo
1: ya mune nape
0: ami chonjo kabisa
1: amune ketesi nyongo kono maimo
0: bye bye ketesi yetu imati nyangal kabisa
1: kare dhane varla yururit
0: ehe
1: aba min dhane ga sa mi teng ma sa ku mare ka da ne ra mi teng ku no le per kreso ni bu le ti cheta ku nye
0: ehe
1: amu ga cheka kwa ne ala ki ni li ba nga ta ga sa kwa ne ki ni toro re nye
0: yes
1: aba li ba na ni di ni ki ni tele par kemu ani li ba na ni
0: rse ehe
1: aba li ba lo na ma entra sma ra la do na mu le par lo nye ra ku lo ba nga ta par ku
0: yes
1: tapi yang terus itu buruk itu dah lalu aja kan ya nampak tak sih terus itu dua hari ni.
0: Mhm.
1: Tadi saya beri.
0: Yes.
1: 1817. Terus itu dua hari.
0: Eh.
1: Tadi saya beri. 1817. Yang guru no nak cari tu anak kalau lahir.
0: Asal sah dah lahir kalau bayi ni lambat urut. Nenek aku ini Ben kau ibu guru kerja besar Ben.
2: Hello.
0: Hey. Hey.
2: Mohon kau mahu tanah langgat yang kau muru lap jai.
0: Una lamba kau mahu bulu.
2: Kamu kaya belap jai. Kau kau kau kau lap jai. Lain mohon meja lap jai. Lama kau ini kaki kau betul nampai ni mana jama.
0: Iga cino.
2: Kau jama lap jai.
0: Iga cino.
2: Kau nak bar eh wasli ya kon. Omma sebab nampai ni mana jadi 007 23 23 23. Kau ni orang ni lepas nak langgat yang kau mahu bulu lap jai.
0: Asal di sana.
2: Wah, sikit dia nienda yang nak je.
0: Angguk bising, mici tu nak susun apa ni lagi ni? Enggak laba celal.
3: Ya mune lab je.
0: Ami cunda kabisa.
3: Kabisa, kita nasi es celal yang kamu gasha.
0: Eh.
3: Apa ini ni? Lepas kiri ke bawah tu. Ada aja kuan lagi.
0: Hey.
3: Ni kuane kuane di ni sopan itu ni tarik tu tak aku itu ni yang dua tahun ni we.
0: Agen agip
3: cuma nugi buat cip so kuane aku ane kiki sopan itu lorang cip ya kau ni we. Agle tis kuane ale gubru kuane 0727.
0: Yes.
3: 251.
0: Aha.
3: 257 251 257 kau cekalal kamu kacau nak kau Facebook ni we?
0: Hey.
3: Kau cekalal yang kamu kacat.
0: Safi.
3: Kamu kacat tipu ana. Kau nyu cekalal na safi kau tu. Apa yang kau nampuan?
0: Safi. Alright, yung missing. Thank you very much. Yung missing kuro nogi ngayon lechemi tinanda tapa conference agar lechanga. Bisa wag badai nyo nagir gara le mua na churo nogi no laba conference imbita raini. Kay chill *321*2# ama bado hasan diri sa agar le mibi kibo isi na fast kabisa. Kung missing ina Matthew Kipchirchir buwana lagare kewe officially kia tige duget nota ni win diagilu bago lagenge buwana nota reba biashara. Yes, congratulations. Mita jidre gwen kwa raa ina Joylin. Joylin chepto anata nagiri wa otike bonus na ba 43,734 kwa ya otike agine wana endu get not number one ingbi tuta braini. Michi tane gwen ina Julius Kibrotich nota nagiri kengalali nungunu bana kagi kwa chie school fees na draba 55,000 yani kama alroisi kita na miki chokwa ichil *321*2# yaga ichil *321*2# wewe tafuta tuge taga tuku naga chamugule langung ya tinge tuga anote tabwana non-stop ingbe tuta braini agi wak tuku kukabisa uvishale mibi kenyo urtinge ngeo le tuke changa bisa lakini ina mi ina wabiru wala wendero na wabu nyurtinge vike changa bisa miti nkibati hini kichata jiba ilibu shige poka lagenge kibati hini kichaba 100,000 shillings mabati so kati miti nangu lagi tinyo kwa tuwana na macho kuroba nugi tina na mache kibati hini ngeo le na churungi tina kwa kibati hini ngegen kibati hini kwa miti ni ina tuge number 5 yes so imuji jil *321*2# agi laba direct ako ituge na number 5 agibar tiga konyol oing agor apke kebatin guk chat jeba ilbo galagenge ing betu tabain so not ago sir kitna mata churun mbike sharp chenge kita nagiae gutos kainan guni chill *321*2# agi labat agoi duget not number 5 tuget not number ngapi number 5 yo tingena ni stop agora kailu bo lagenge chota jwa ko batini geng bitu tabrai ni asanin zana big tool just set bona sagara le bigaru 68 chiko anyo chike bona sin nguni mi big chiko anyo chike na ora not the school fees sagara school fees ko kwa negaru 66 chiko anyo chike meeting gora chumba in chota jwa shopping in yo negaru bigaru 83 yes so mangala le to simyalo in pichu tugul tenyor chinge ngama na legend meeting na ngana gara le ama churungo siri nata nabaga batinik chaba ilboga lagenge so yo pia ni mingi ilboga lagenge changa besa ichile kitu *321*2# agila badarit agwe tuge nata namba 5 yes agere chitane guitos kabisa siri wete nabare Bernard Ato naba 0723 igezo nabanyi nag 990 agere kaze vita wanagi burburu nilamba batinika achakipkoi congratulations agere kayo kabisa birthday daranga sibko chok mapema immediately atare ko miyoso agere kwa kwa batine ama non kiti agere kwa ak bonus nabo 3229 so ka very lucky birthday tane kabisa agere ina chitra bar jen jen mutai ngo missing agere kayo tiko agenye to get not nabo school fees not nabo 55000 shillings agar jitanga utike bonus changa biser tene gure ne John Metet kanyo utike bonus nebo 28,116 kama ala raisi inama kito si men mama agi chill *321*2# ata kito kai chill *321*2# yende okay kibu arun ingyong nata kibu arun tugo shek 5 iche ngige tuge noto nga chambu gule ldangu ngingyo kama ala nguni ama chago ni siri ya genge iyo tike tuget not number 5 agigasan tuga not no number 5 ko mituku mige batini kjiba ilu boga lagenge tuga not etan on chao girole tako changa bisa endu gosiche tukula girole uwani teta ne meeting abisa tuge chang missing mitingi batini kjiba ilu boga lagenge che yo chogu itibik 258 so amuchie kwa genge mbichu imujo ti yoti ka genge singe ye chenge juu nukoke yoti ke ni teta ni nege ni ngyogo le ingbe tutabraini agere chitabra jospat keep coach mitei kengalale nguni go chute ke batini che bailo boga lagenge chill vizuri *321*2# akwago ituge rather number 5 mama moja ta moja chang all the best amaje iset ulinge in the *321*2#

0: Gang Nairobi akoma swag yenjindos inyorwechen 104.2
1: tinye inat itik kiboisien itanikitikon biik chengalali eng oret nebo kaseretab ngalek ako ngalale biik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto kengalale anan komi chorwenyi nemiten kwenutab biik chekengalalchini akobo chichotok eng yaityo
2: Nairobi 104.2

0: kegure mere chebi amesi swe jehova amesi sentige na ikyo saita ingenge saita kenge dege sikia kubata kususa makangwan niko emma fm kete siene lel tuge etene lel agone nyo tukule en kasartaga tukule kimite yoso kapit kene etenge bai bai tina gina seuri en kasartaga tukule kama utie kora kiemute na kwe sire na tage niwa soko huru en kasartaga tukule so kapit yel chige tuku gingne en oli etene mite gonya ginyor chige ne inyor chige bonus kora yes uno atagis aya amaje tege chutire na tage ne bone school fees cha takiba 50,000 amaje ina msi mwingung simu yako kama ta simu yako mwagire churu noge cha takiba sita ka kona bonus ala ga kona mene to magire chini ka kona school fees lakini anke na limite ita kunyoni mite ore ti ago bone mite ne ba airtime 1000 mite bonus 2000 mite churu churu tage ne ka kona 50 shillings yes aga la kechang enyo amaje ina msi mwingung age chil star 406 star 5#. Yani sire na talk about school fees neba mnamba mut ko sire neba school fees agongi yergo mnyenyo agichil jigonda kabisa ko sire na bane school fees neba silingi sek elbus yo nam gongo igine ne mesha ga mwagira la ga nam chepkonda enya gongo I mesha ga mi chepkonda na ga nam chige engla le ngungien kempa uno bitu tabrai ne gipchir chir kora ko mi chepkonda na to ga ga nam la gine mi te charwa te nyu ne bekin 369 number yin number yako ina 369 agira ka ina airtime neba 1000 shillings akcharwa enyane bekin 125 number ngungo bekin 125 airtime jaba ana bonus jaba 2000 shillings eche ka ina in kempa neba bitu tabrai ni star 406 star 5# star 406 star 5# mite chorwa enyu ni bekin 521 nabare ngungu show agere airtime newa 1000 shillings mite age chorwa tenyu ni bekin 094 1000 shillings in airtime 581 2000 shillings agere gaida bonus shots nyinti tisitago chutu amache geta star get chill star 406 star 5# star 406 star 5# agenge na genge kusire na boneno sire na school fees silingi seke elibu seke konam jamge agta ino liba gati ni amune agta
1: jamge
0: missing
1: koi para ini kai gono tapita sama ne nyu na barane
0: kau
1: ne betu ngung tapita kau ne cuma pilih nengu
0: kakaram cuma pilih kamu kayang nengunget
1: Aku tanya juga sama kayak tapi tak kama tak tahu. Aku setuju sama kalau tapi tak lengkap mungkin sama gurkat.
0: Boleh.
1: Kita rasa kau kita rasa tiba itu kau kita nyaran tiada kami kau kuat. Kau kau kiki cipta kau lihat sah kau kau ini kau tahu ada pasti ya nenyu. Apa kau kuat nyu tapi tak. Nih kau pergi sah. Kita pergi enggak. Kau pergi pergi enggak. Kau le. Imna tiad kau pergi enggak. Ane. Jitu ada cita ke. Kamu tak kita ada tentang tapi
0: tak.
1: Ibu lepas tak eliut. Eli ini jitu kau nak kau nyatok. Asante engko tarete mungku cito ko nega genyo nyom ka umane jo
0: gongoi
1: so tapi ta jamwa ke atar gitu tapi ta mi te family mi gele gap ja siror kap kata nego som kole cito ko mata ni tini paroi ni inyo ni rob moren mi ji ne nyua anan tup je nyua stayan wa ni gi pe tabe ni ga ka chale yendi ne ko ger lagwet na kuru
0: pole
1: mate mate bai inyor ne sutye to ko sa mata rete mata e tinte gi sa so kalau tak kacit tu kal so tapi tak dia tu aja tu kongoi
0: kongoi
1: Alfred nama kapten Nadil
0: kongoi missing Alfred ini nama kapten Nadil Edna tesot nama kapten match
2: hello tapi
0: kacau macam yang missing kau nak cuma pilih nama ngeteh Edna
2: kalau ada yang mampir ni so di dulu di tenor yang lo pun so di ni kan saya nak unet aku tadi bermain dengan kau di tu ko nete chobo katiaknatet nemiendo mimirindete kesoman nanyeni kakiboisien ngolio nemi roman eit konamen agenge akoi sisit nemwoe kole kakityacha en kitab otonotet korotyakake katanete mising kotes mising enyonito okokibirurek en oret nebo komi kaleni chokaany kongoi amun sikotoret kanise kouyo kolyon kakityach en otonotet yenyo kitab otonotet kakotyach chobo okinai kimurtoyot asikobit yenyoru katyakanat
0: kongoi Hello. Okay, Tomo chavagne to kongete nat ke yange chutu agera na Toma Jackson ya mune Jackson.
3: Ajame ke tavita ya mune nye.
0: Jame ta ke ga une Jumapili nangunga to Jackson.
3: Jumapili uga moe kanisa ni bi bagara ran Jumapili petu ni ugo wa mut.
0: Okay. Goyu wa mut kanisa.
3: Ni bi bagu ni te. Ego ga wa mut kanisa.
0: Kane no wai net king bitu tawa mut. Ni
3: baba bitu tabrani go Kami meeting end by June si coba atkai tukul. Coba cengeng tasik.
0: Cawaida.
3: Nibu ini gomnye mau itu dah ingat lelul dinyon. Alega biunis biando. Amor ini nibu cawan tukul cawan dibe di tukul bagengeng. Si tulgi guys tega kau betul itu biunis biando.
0: Gonggai.
3: Kami mau itu dah ingat lelul.
0: Gonggoy missing kibaru nagi nyama gun kita katukul lemye e master ni ba Jumapili na tasata enyu tasata agere ngani agere chorwa enyu na gugure ngo chematunda eno limba alda ya mune chematunda
4: ana bege tabita
0: amune agara aran missing amune alda ya
4: mege alda ya kabasa giboy boy
0: itinya matunda ya itinya matunda ya ketia
4: angit
0: Bangnya
4: mengukur kati ya, mengukur ayat agak sehingga semua ini enggak uneh betunjuk. Karena ada betunjuk tapi tak bunuh ya IC. Nanti lagi bawa rompi, apa ya IC? Aje jangan sendiri. Agak ke.
0: Aha.
4: Baik boleh sendiri. Agak sama nak jangan ninyo. Tiada mahu bunuh kari, tiada bunuh jeremnya lagi. Kita agak sama jeremnya aju.
0: Okay, agak sama jeremnya.
4: Kararan tu.
0: Sama.
4: Mahu bunuh jeremnya. Jeremnya agak enggak. Semua dia agak mu.
0: Konggoi misun.
4: Bunuh kari. Barak, konggoi tapi tangget tapi nemnya aku tahu rata je apa, endoi je apa, meminta kita, lagi nama kita kau buat setap kita kumu, kita kita tarik je.
0: Kita.
4: Kerana aku kena, kerana aku kena.

0: konin barani na tagne ba yelji gete gugen aliet na tagne mite ngoinka for example ya ngeba gete for example bitorwa enyinu ge gurenga Violet, ugango baitse silingisek tutem aksagol agonyor school fees chebo silingisek elibusek onom Violet ya kase ne takichengi na baida basi mwila gina atinye kite nambarisek chengering atinye nambarisek kite 714 chebo mwisho magigona chuna lakchuni kalaga magigona soka bitcoine sama le chiko butuwa anan sama ene vayo nga baisi silingisek 29 shillings agwago namchige for school fees yata kibo silingisek elibusi kono miyane the simple race go uno ataga tiege go lega une siriet sa yo tiege go lega tatano siriet *406*5#*406*5# ko ba te vayo agere chorono galak enyo chikago na bonus chibo 1000 shillings airtime go mita chorono galak ora chikago na bonus ne bo silingi segata silingi sege elibu shek ay nge chata gi pesa taslim kongoi misingire ne chorono jo *406*5# go bakki nambar ngon 479 bakki nambar ngon 479 enya agere chep konda na kainam 2000 shillings bakki nambar ngon 214 gotka bakki nambar ngon 214 mwisho enya airtime 1000 shillings *406*5# chao school fees ba silingi segel busegonam ti toget namba mutyo ite derik tege gachil *406 ananichil gitu *406# agi kegoni nengya option se chang niya kegoni option se ne gitu sapana na ne gitata kongwe gina ne Florida agere Florida inya kako namchige silingi se kichep konda nengye elibwaeng mita option se chang ni singe muchi cheng chige lagi nin kempo no bitu tabrai na mchamutin kichage genge ena genge agwe sire no tok nipane school fees chaka mauna lejin mita chorko nge gure vayo nga baishe 29 Violet ka baishe 29 shillings ako namchige 50,000 shillings Collins ageri nengyo 30 shillings chegu get kago gwone nilibu chegu aeng in kempa out nabawa peto tabraine *406*5# chamke kosmasi mita county nabanandika una jumapili na munget
1: ya munget abita
0: atama ya misin ka una jumapili na munget festas
1: kagarara jumapili kabisa kagami kani sehat kami kani sehat ab ai si lelok limba masih makanya orang limba rolin ungoi kamu tak sehat nggak tahu aja bicara tadi ngalaliran nih kita nggak kerasa kamu agilin unstable Christian dia ngalalnya kalau unstable Christian tapi dia kau jadi netel lo kau jadi kau bicara cemut ke itu pun jadi tapi tak lagi muskin net kau tuh kecang aku kakak kejar kau tuh nih sing enggak aku main bas tuh jadi ai sing udah kamu lihat udah launi apa sih nah bawain tapi tak cuma sama kau kau kau pesah kita nyain cita kau kau tinggal lagi omnya nih aku bucin kerja karena gas kalian nih gue beli motor ya be nih gini suami kecawa nih magi ya kakak but kerja kau pesah tapi tak agak cang bi kau pesah lagi musafir kata lihat cah jangan lah taro bi kau pesah cang gondok jenah kau tak cepule aku terap sawe Piki jangan kau pesah buat aku tu MCA ni nyah. Bukan macam muat kongko bicara tak terlalu muat. Bukti dia kengi semua tapi dah. Kau jauh sebat mangge sah. Ini kau pesah muat gigi kau mian jauh sebat. Agi lagi ni kau mungkin sebab itu kau nyai nanti. Atau wise tapi dah. Amin jadi ini kongko kau pesah yang baik ni yang ngabas studio. Amin jadi ini aku perlu terkul. Oh iya. Kau berak coba kau pesah muat tak set. Nego tanya. Aku tu aku perlu terkul alin. Kau sama kau segitu tu si. Ni garik tapi dah jatuh awin. Dati mau dibagi perlu lagi alin. Ini kita terkul paham aja. Amma atau wise tapi dah gubernur dua mukten itu, ane pasta kosmas kita anggol dia siapa nada orang itu, kongoi missing
0: pasta kosmas, kongoi missing sama gun kita kat sekolah ni mie, ah mici orang ni lagi gurih, balagai, yang mana balagai?
2: Yang mana kapita?
0: Aje macam missing, kalau balagai, kalau ane neba anu gitu.
2: Bye balagai ni, agak angka, waktu tabil macuk. Ibu bapa kapita ane balagai ni, kau baten kapita. Kakara arara cimbo mbili ni kogi ni kutu imosit ke chongkot ni rabisa kipo kita sembare ya tapita wanjo chin tikon kuko kuko kibaybay di tu kapisa kimi kibagenge kapisa kubiso omu wanya tapita kowe mi boyotab kong nebo Mbalagany.

0: nekikomyan koserat kabita kokipongoni kokimi nguni kepongoni sikebit ketoret kabita kiseret yo chepyosenyi kikoseret kabita
1: kilamutya
0: kiame kerichot nebo bokol ak
1: kipangan
0: any kabita
1: Aya, kongoi mising gure mbalagai mwenyewe. Kaune Jumapili na kunge tochorwane. How was your Sunday? Yewe kanisa anan mwaiwe. Ngali watu natangagia mdoa enu la mba kanisa ingipeti tabraine. Kongo mdoa indetu nataka kwa mdoa iwake ingipetu tenebo raini. Josephine, koske ngulibale sosia mune Josephine.
2: Ata mege mising tabita iyo mune nye.
1: Chame tapke.
2: Kakararan Sunday na nyu tabita.
1: Mdoa
2: iwe fata amosu.
1: Kakinyoru
2: kaberuret, kakinyorchini surutiet cho nalo, kobet konoma agenge. Kong'ololo akobo makatiat ne chorugei. Atya baadaye tabita kokakatach biikab chumoya nga yutayu. Kakinyoru kaberuret mising.
1: Kongoi mising, kongoi mising Josephine. Yani short and clear, nagoye monsters nwa betutab Jumapili. Festus ni mitabwa metis, temune Festus.
3: Jamme wa tafita, amune wa tafita.
1: Jamme tapke ga une Jumapili na ngunget.
3: Kakara aran tafita, lakini ga kamo danne ko ni sitaya na nyu na ko mocho ko mwa tafita.
1: Yes, ku buri ngo sitaya ni ngun na nyu.
3: Buri jela.
4: Jela tafita.
1: Ya mune jela ngat.
4: Abai ba ga bileta ke.
1: Ga bileta ke kayu ga nisa.
4: Ego ga wa ga nisa.
1: Anisa no. Kewe kanisa na kukure neo uche alangat?
4: Katale
1: gano?
4: Kapsigiria.
1: Kamda ngarani kapsigiria?
4: Kamda fata amala.
1: Kamwane fata amala ra? Kamwane fata amala ra ni? Chalangat? Pole sana. Amekwisha kupotelea. Yaani kama ndaguru nataka na kutakigano. Sitaiweka kwenye imwai wa ile gaude Jumapili. Pot Karoli ene limbo nani chamke Pot Karoli.
5: Ote ga ina ema.
1: Karibu karibu karibu.
5: Oi ga garara Jumapili nenyu.
1: Kala ga ina simoi trao Pot Karoli.
5: Kala ni te tu dragon. Reverend Chondu Tanagam Doi Kitabutab Kumong Sutam Hangwan Ageta Kenneth is a go by Chichiwa Kondojin Musa Agi wa Musa go Gurga Musa in the go Agi people that boy Shijoka Agi Kasuget Musa Negi Nalal Jim Jehovah
1: Yes
5: Agi go is a Musa O Tri Dogeni Agulili
1: Agulili
5: Otahulab Kiyi Une Lab Kiyi Mu Aktibu, chomi ngunguno,
1: kukunjini,
5: kuhuye gidoje muta. Aba iba hitu wale, achira agena kachira, ako achira kekora. Achale, amechatebu kuhu muta, ganda mata kwa hitu kanan, oite ngaya nesta. Ale jichitu kwa, toman kita buta kumangu kita maangwan, suku gili na zimu.
1: Kongwe.
5: Ya mwa ale, chito kule nebunekewe luti chewa wanenda chikope pikuwa ale jina mwusia kwa kaiga chowa awegeri chowat neba iman. Kongwe itabita.
1: Kongwe mising Pot Karoli ya magun kita katukule mieta stipe chini ti mwafam kata siet nilil tuget nilil ago ninyo tukul en kasarta aga tukul. Ok, kita sata enyo agere chorwa na gure ngo. Ngutko biki nambara gung 800, biki nambara gung 800 kwa kainet.
6: Kamu dah tahu tak? Tiada yang kebius itu. Tiada yang kebius itu. Kau yang dah ramai. Yang mana tahu tak?
1: Aja mereka misungu kau yang dah ramai.
6: Kamu awak rakan saya lagi ni orang tinggi tinggi.
1: Boleh.
6: Ya, saya kita kengka.
1: Kongoi mising kwa ndabe msie, kongoi mising. Kongoi sawa sawa, kongoi mising. Kita setai, chebusit, nipa ulipo kutobit, ya muna chebusit?
7: Ya muna tabita.
1: Anja mage mising kwa une Jumapili na ngunget?
7: Jumapili wakimia limba chaviri. Kwa mising kwa kiso mwani tinora colors ni 209 verses 1 to 3 amoy tangal yon wala siyage yon wi siyage enayge ngege jitanege na ngunge ju yon wi siyage
1: okay
7: anya ke boy shi chi ko mi karam ngen o wi bi duro mi sing esu ni bi tun warai
1: kongoi Sawa sawa, thank you. Hongoi missing kigurengo kigureji kitubzite na limbag tobit. Agera halama ako mita barana natang nabasimu isyoge. Kukongoi missing Alan, agere churunu kibata Alan, Rabrare Beatrice, Gilbert, Jackson, Beth, Joyce, Pastor Ezekiel, Wilberforce, akurunu kalakinyu kaigai. Agera lagango labat kasarta, ma tage nyuru baroindo, tage ngalalto laki amimosa na wajumapili. Kabati agora tage nyuru baroindo. Engebe berta agera notog nebo oing, otog jute kebe berta notok nebo onge ngalala so kapit kiamjige emos notok nebo petut nebo raini nigo emo FM ketesiet nelel tuget nelel ago nenyo tugul en kasarta age tugul
8: tanale onge ngalal
9: mami maindeleo aga mingyo notok hinyo ne gulino ago notok mingin amu hinyo nam ya chorwe nigo migini kiko tesintagin hinyo rubo yoti kuma agore data ko yota gisne kasi nguango retenda ore data piche ngome si ngome tundi ngome tujito kutienge chorwe nigo vendo titua nguo chorwe nigo tabin tuo kigo jura tege nigo kuniko nigo exiro anam tos yome tugu watine
1: choro no chuko gile mide chorwe ni value na nigo zero tos I chorwe ni ndo value ne
8: nito ko enta tujetap onke ngalal kuibun tabitha rutit en kila jumapili kongete site agenge nebo koskoling agoi site angwan nebo gimboy

0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Saya tak ingat tak nampak kemboi gaya batal degi segayeng ni gaya MFM kita sian ni lel tu gate ni lel agu ni nyawa tu gul en kasar taga tu gul itu aga ten kita bertan nampak kengan alin kemboi no betul tak berani oleh aga tevene ni kemboi ni taga le tini tos ne tu gul kita taga cireu ya utu kita taga coba aga gelelet nuga kita stagi bawa urian jen kuenu nampak bersama ni coba emon ni tak tos ne nireu agu no tos magat kau kau utu kita coba magat kita basuh bit kei le tu gul kita taga gele corono kecang kita taga agu cut official fan page nama Mo FM in Facebook asal bet kau guna walutik lagi nak baca nak tak atinya pasta rotich hina net kwa gengen councillors chato ke kasarwe kechang kongololi akipsomani niko bota gwanetik aguiguitos misingu tingia kaimutu chutoka aguiguitos aguba chenget niba walutik chaba kaimutu kiyota kipsomani niko bota gwanetik kubota siki kakota kichia mwi en kasarwe take kere gile tisata kaimutu chutoka kubota chitukul mite siki mite kipsomani niko mite gwanetik agu miser gali agu menyumunchega emet kamukul tosi kichengda ya nuru tu kalau cip cip buret filipe kalau agengge ko fatigue kalau saya kecanggu soman lagoge alaga ko under feeding kalau poor quality food alaga dictatorship kalau agengo solution kalau egi long term solution ko egi stop boarding schools ina tago ini ada tu ko cip buret tu tak egi ngalega la kecang camge Pastor Stephen Rotich
2: camge ni singkat kita
1: amane mosoriat
2: Martin Bangal, Martin yang ngaleng diri application and cancelling center di Bangal Surya. Di bayi-bayin, kita setai guni. Di bayi-bayin kora, meja agun kora kwa kakit, nipa lagu wa sugul, amu, netai aja ke sungguhan ni sugul isi kekang. Negi teng kara wet, kiri ni sugul isi wara di Martin lehi. Di Martin lehi, mut lo tesat uni, aku missingi ko high schools, ko bayi-bayin lagu kiri nurunati tinggalal cini, aku kita ngalalat kiri kalau bayi baju kut missing program dengan nanti, akan seling dengan nanti school membership programs jadi ay, as in malu mungkin lagi cie bora, amugi tu itu situ tinggalal cini bora malu mungkin lagi cie master dengan apa kita, Kemasan begitu nias di Jin dan No missing, kau kemasan begini urusan segi. Kenyurus segi, kalau sahgo, ui, unless kenyurus tiga ni sosye, ya kau mesti tuan tiga ni sosye. Kenyurus segi, segu segi, Malaysian dia ni dek. Kau ngeliat kicu nama ayat tadi, tanya awen dia apa tiga setai kau, kita kau lenji nengai tu belum ni dek. Kau Kalau kita jurnalin di sebab kita mah, menikit bersyukin kita tu, ada amal. Loin segi englagu.
1: Loin.
2: Menikit amu. Loin kapsa. There is a very big barrier between parents and children. Loin apa pengut. Kau ni kau najis misut no, mana nafal le kapsa menikit kau kau bisa kau loin apa pengut. Segi kejangan. Jadi tulisan ini, kalau variabilitation sen dagi muajin ini leh jadi si tesekar laku yang nunggu. Suku tau gua siangko ni agen amu, kagalu lu nebokong tunggu nama sasi aglaku ya. Negeri tunggu nama alih jita negai gai engkat ini nebok mualu muak segi ini deh. Kurnegi mualu mungkin dogo. Tunggu nama play men segi, wakati nauge eriku. Kebendi segi sekolah agak kuti ti lagu, munga jin malu melayat kolejin. Macam kita dah kasar laku yang kolejin. Segi ni aja, mati jangan kasar laku ni. Laku ni kau kararan. Aku tunggu mita, aku disiplin kolejon kolej. Ya, aku munga itu aku kini aja nak bawa laku ni. Amu mengin, mengin. In fact, cakap segi ni tak yang ke. Negeri kipal yang sekolah agu kipu dapat pangur. Amu aku le. Laku. Cara indisipline, kau mejagin dah orang tu mejagin liar, kau muka tunggu kacang, kau muka buat punishment, cuma muka sih. Lagi ni, eventually, kau gigi tel sugul nato, tapi lain gira lakuet, negin dojin tel sih tap sugul nato, kau lakuet tap segini nato. kingotom kemwa korok kele lakwet nebo ng'o ko kiinendet nekishukumol korok eng WhatsApp nebo darasa komwa kole lakok chebendi sukulit kunoto no komeche kenam akinde ko angot komwokse kerat maisha ko kingong'ololi choto tugul ko amu ki very confident kongen kole makindo ng'olcho lakwet lakini koek bahati mbaya koek polis chekure kolechini yo victims chengololchi kobel sukulit ko agenge ko lakweng'ung nemite sel nguno keng'ololi kongep kole ngachunda olindo olin anyun keng'alal ko kiwendi koboktoi kolen kakisingisionchi lakwenyi ng'alek chemaya lakini tep koit olindo kosire statement lakwet komwoe olokop koibundo petrol akoi ol konyiwambukisondo choronok konipkebele sukul ko kameche amwa noto alein mublemen sigik loen sigik nebo kwong'ut ak lagok kaimutyet number one tabita koki kong'eteke yekingenam lagok kinde bodi amu lagochu chechang choikere kuo shitet eng sukul ko lagok chekikinde bodi ngomengechen kikinde lakwet bodi ngomi class one class two class three akoi primary yani chokikure slow primary as kotebe lakwet bodi ing primary tugul atya koroni mite secondary nguno komite bodi kora mengen lakwanata tilyandit ak sigindet amu muda nekitebi ak sigindet ko ngoitu gaa komite tuition kora koitu gaa yani ko ise sigik angot notok amune sikere wakati nekibo corona kele ngoba ka lagok kolen sigik makikere keyote sukul baka lagochu makimuchi amu kiit lagok che irelevan atebet ak nebo sigik ko kameche amwa noto ale ngisub kabisa ko chito netindo boroindo neo ak lakwet ko mwalimu lakini sigindet koloo kabisa nguno ak lakwet ko amakitau lesson nebo betutab rani tabita ko katebutyet neo amune asikomitei ng'alek chekekere cheu chu kobo utumishi nguno nekimwoe mutyo mising lagocho lakini sukulishek keng'ololdosi sai ko oromin kamach 150 chenekit nguno kokonam maat eng high schools chemite Kenya as ne kito neyooksei kasaman tabita amu mechei tebutyonoto kewol ak kewol eng oret nebo ng'omnotet nemite barak tos yachen lagok tos yachen mwalimuinik tos yachen sigik ano ole mite shite
1: anan tos ya serikali
2: kokochangian sigik chechang ak biik chechang eng mutandao social media tugul kokochangianchi ng'alek chechang len alake acha congestionik sukul amu ngiker iman koo congestionik sukul sukulishek mising chenekit koek affected batita ko sukulishek chenekit ko sukulishek chemite barak national schools extra county ko sukulishek chenekit koek affected mising reason ko nee bunu lagok tabaka mbalimbali lagochoto kobwone ak characters tofauti ako lagochoto kora kokeny kobwone kobunu bororioshek cheterchin chekanyikotuiyo lagok chebunu bororioshek cheterchin kotuiyo lagok chetindoi characters cheterchin kobunu lagok olelo as kaimutyet number two lagok choto cho kikwalifan koba extra schools ak national schools ameche amwa ale lagok chekichomchi kamuktoindet yani walichaliwa kupata akili netokekure bright yani metit netokochoktoi psychologically keng'ololi kele lagok anan metit ake tugul nechoktoi chichoto ko discovera meche kodiscover korot ake tugul meche konai kit ake tugul olewokendoi ko lagochoto akot ngomite sukul
1: komeche
2: konai akot management nebo sukul olewetitoi ngosisei komeche konai kit ake tugul ngiomishei komeche konai kole kakiam ne ngiruitos komeche konai kole kakiruiyo oleu ne ingen lagochoto kit nekikure rights chechwak kosir kiwango ko kameche amwa ale in lagok chenekit koeku affected sana sana ko lagochoto mite class nemite barak kiasi mite tuguk chemechotin eng yo pointit eng pointit tabita pointit netai nechongionchin beletab sukulishek riots en sugulishegi strike aptugugala
1: mm-hmm.
2: ko netai ko ash school rules and punishment ngot kogol golen ngatuti kora jemite sugul mising ko kameja amuale en katiba nebo 2010 kikikochi lagok chok chebo emet ab Kenya freedom neuy akot kenyor ki ematinwek alak Africa kameja lagok freedom nikitinye mising ni konekit akot komami akot ematinwek alak chebo chumbek kikikochi freedom mising akekon chekikure rights angen ale miten biik cheteteonchin rights chebo lagok angen ale miten biik cheteteonchin rights chebo biik en kimasta tabaka mbalimbali lakini kameche amwa ale en rights ak freedom nekikikochi lagok kosirto tom komuch komanejan Mwafrika
1: kameche
2: amwa noto kityo ale uwa tomo kimuch kemanejan freedom inoto kinyo freedom ake Kenya ne nekit kosirtot si nguno ingobit kit nekaikee punishment eng sukul ko lagok kongen koro nekile right len kityo it is my right mabo iman keaiwo kuni taitya reactions nebo lagok komatiblamen lagok ichekei ingekere akot biik cheechen reactions chebo biik cheechen kakile kityo katesak mwaita koba akichek komelat airin eng barabara ii kongamwaun ndakami sukul akichek bichu echen katoene ikere ile katabela
1: ya kaimwa ile in katiba kemwa ile in katiba nebo 2010 ko kikikochi lagok rights chechang mising chechang chesire akot chemite emotinwek chebo sang so atebe kityo ale tos imuchi imwa ile meche kewek akeai amendment en constitution asikobit keistoekei tukuchutok
2: nekit ko solution noto kabisa tabita akoi kitekeweksei akoi kotekeweksei keweksei kewekchinkei constitution asikeker ole tekechoptoi rights chutochu chuto bo lagok ama rights chebo lagok ichekei meche kosirto freedom nemitei emenyo nebo Kenya amune simakibe ile sukulishek ngemotinwek the neighboring nations kou emetab Uganda emetab ano angomakikose kele oruchu kokibel sukulishek meche ketebekei ko ki Kenya neskele amune siko Kenya tos yachen lagokab Kenya kosir chebo emotinwek alak
1: namchi yotok amache sitekenai kele tos yachen lagok cheketinye kosir lagok chemite emetab Tanzania emetab Uganda anan emotinwek akot chebo chumbek yekiweke konyekenai ng'oliondenotok

0: Yes, Nico. Imwai film ketesie nilil tuget nilil lagu ninyo tugul en kasarta age tugul saite nipo gimboi gai batade gigeisege taman ak lo gimite kebeberta nipo onge ngalale noto kage magele ne niko kei asikobit kobit waset ap kei asikobit waset ap kei en sugulisek chok high schools ne inguni kunekit koit pokol agei sugulisek chotok che kokoyokta kipsomaninik kopa ganda kimwai listit kokoi listit akagere mwalimu agenge en yu kamwa mwalimu en oret notok nebo official fan page nebo Imwai FM en Facebook kale ane a mwalimu kikure Ronald Kiprotich Langat kale ane ko konetindet kale kikokochi serikali kipsomaninik freedom ak power neo mising kale they monitor teachers too much amumakike kipsomaninik agole they report them to the seniors kale kit agenge kityo ko inetisye mwalimu ak iwechigei ka okay takikase yotok mukaketep kele tos yachen lagok chiketinye mising anan tos yang'o kotomo awekchi kanetindenyo en kembou notok nebo betutab raini komeche kityo kamut agenge en agenge agoi sire notok nebo Soko Huru en kembou nieb raini *406**406* meche amut agoi sire nebo ne siret notok nebo simoit nebo eut nebo silingisiek 40,000 lakini en kembou nebo betutab raini imuchi inyorchi siro notok silingisiek simoit notok silingisiek 29,000, 28,000 agoi agot 22,000 kotiegei ak kit neu siret en kasarata kit kitine magat iyai ko ichil *406*#* *406*#* angen ale imokchinigei simoit nebo eut en kembou nebo betutab raini ago ngiwe asikobit agoi kobutyin bid notok nebo simoit koimuch itepchigei kora chepkondana silingisiek 40,000 amu ma lazima iip simoit kwo gaa en kembout nieb raini *406*#* simoit nebo 40,000 lakini imuchi inde rabinik chotok ilolengung ma lazima iip kwo simoit imuch iip kwo chepkondet pastor kakiwege
1: Kongoi tapita. Ikere ile freedom inoto man kokikokerchigei chitugul kole kikomakusir nebo lagok. Nguno koriyoktoni lagok negatively kokakikochi punishment eng sukul. Negatively towards rules. Atya ngoker kora kuwo koek strict sukul, koker kuwo koek, yani ko perception nenywanet koker kuwo koek unfair school. To their will.
0: Yes.
1: And then point number two, ko poor communication between students and administration. Manaji, ko medyo ko raisen concerns, lago ko raisen the administration. Ko muji ko ignoin the administration concerns siya lago. Muji kagi ko ito ako suggestions kaila kagi medyo walwe na kot ne, kagi medyo waiwe ne, kagi medyo waiwe ne. Ko enge niya iminyoani, ko gigigir oret. Niwa kibasa ni information ni kukuru demonstration. Na taka mwende sigir IVJJ na kijek ngulip saang. Mwende kukuru isa na kijek concerns cha chwa gati. Kukumwa kitukulonge mabarabara. Which tabi anata kumiti sukule ako mito lepka. Ileme ni lago lakini mwende kikire kaa kijek. Enge masta minyone. As number three kumiti ngaleka examination pressure. Kuna examination ni mula sukul ni ke ko pandem ni de sukul ko especially the A level system ko mula examination ni ngi ko jin lagu ki ko jin lagu ko hi ko bi tingo po academic performance ni lagu ko ke ri examination ni ju wa threat ni de ngi ke ni exam ko ke ri mula ko wa ko ju ko mu se ta ke ni de ta yo ko ke ko ka ni ko ke je ngoret ul ki destroy ni exam ni ta gut ko mata ke ai ko de ke ri la aetab strikes kila beletab sukulisiek ko yemite exam fulani nekomeche keyai ikere lagok ko nyumnyum kwai kit neu notono as taitya kora kokeny en ngalekab examination kora komeche iker ile kikobit that fear nebo exam en lagok ikoikoi lakwet ndakilen kisomoni kityo kongete form 1 akoi form 4 tun iyai national exam iwendi keka uwo tos ker kuwo kaikenoto lakini exams chepwen juu cheiboru performance nebo chito komeche koiwei amu mutai nginyiketebi ngony academic days kokompleneni musasi ngyu komite mwalimu yu komite ngoyu koker lagok kuwo examini ne exposeni performance nebo lakwet amameche lakwet kotukobor in performance nenyi nebo lakatakeunge and then kit ake kora kokeny ko ngap komitei mistreatment and bullying in sukulishek that is point number 4 mitei abuse nebo fellow students ngap konyolili lagok alak lagok alak nguno ngalekab sodomy komitei sukulishek nguno tabita ngalekab lesbianism komitei sukulishek Uye mite, kumi lagok alake che fosini lagok alak. Lakini amu kakotere lakwete, kungu lengu yi konsani che jingat kutakya administration kumara umakikoshi. Kukir giti ulinyugu kuexpose ne tabu shetki kukoi koi kobel sugul. Kukir uli kikuikshita sugulu nengane. Amu ki magu kire gine tuko mie, netuko mite sugulu nata. And then, point number 5, konga ku kagas nota ku waka kutinji poor living conditions mana ji ole kime je barak sukuli shi konga ku moyo me barok darase shi moyo me ole giruitos ngitun de sukuli shi kalake ki ku condition ki ko ni ka sa lagu ku loto aya ka ku ko bakro te lagu ta ku buro ga nyun ga ku ko bakro te ko bi chute ni ba pe ki chute ni ba jagula chute ni ba ngalaga sanitation Kopi tasang bulo, utugu juta juara kugen citri ko nene ngalega strike ng sugulishit. Kalo nyin lagu ju, kogi ko na itugu kejang, no taka mene sumutiti on rights. As point number 6 kora, ko ngalega drugs and substance abuse. Kigu ju tias lagu kejang, ngalega kirche ga po kita tabita. Jika mua unalejin lagu jemi de sugul iseng guno, wajah jangko bayi segir jika bukite. Cita nega aku bayi se bangi, ingetit netu kumini uat kelem ku bayi se cita bangi, ingetit netu kumite di 2015 to 2024. Kumeta tanah aku kongen mak waraga, amu kan netit netu kuat tim netu ku jawab toy, netu ku explore netu ku kejang. Ibu nanya unneba kujut cint kecik kecik aku gitu ni tau tau, kumpet tau tau aku tuol doy maramaja, ama aku ibu ini negiai, pagi kita kat tu limu kau si, negiere lagu jatuh tu kul sana sana lagu jatuh tu beli korju, kutu kujut jang jangin, eh tak jaga kemana lagi negara bertanu jang jangin kecik aku gitu, amu student salah guna, kuhi ku kunyur tak kainu tiria. Ngele ngubai sheji tagir chie kiba bogite ko nyur ta karegas bebi anu ngusise ku wabai ngilan nolen mai wii chi mai wii ki mai wii goro taga tokul ku agot ko bel got ku magiri kora yani ma wii wii agot ko bel got lakwen na toko soba meti sinyen ko nam gibriti ako bel lagu galak sinyen ko u meja ko wii lakin ni meti tala agot walda ku ma kukira agot ngom ni jita ku ma kukira agot asare shek Jika bel ngurui kalau lagu, mahu kau kira asar esir. Jika kau lalu dumit lupa korban bini korban tate, ini tu kau kira asar esir jata. Amu ini tu jika kau bagi si kerja kau begitu. And point number 7, Davita, ku lack of guidance and counselling in students. Gak koragu kene students salage. Gak kau mautin doi job lanes, gak kau mautin doi counselors. Counseling department korang sugur kong gabi nyuru korang kong gigo mai guru kor ye je ngalega academics masin lagi neke master neba counseling ni lagu kitindo shinde she ni lagu kitindo trauma cegin kubwa nengu lim konge teka agmini ngotin wanoi kukibun tabu she kie chen kulagu jota kumnyandus kio gi lagu ngomi tarasa ngini kite si precious neba tarasa konge trauma ngini kite kwe hiwe Kumila kui hiwe, kui lakwana tak kui kumut insugur. Ayat tu kui cuma bapa tuul. Kugame jauh som korale, nje kuto giat ngalegap guidance, ngalegap counselling, inguli bosugur. Asalamu kuto kutarik lagu ju. Sige sabotene agiatri sentia problems. Amu lagu ju taju, jitunda problems ju jauh taju kui kubunala kui, kui kuni teni jita neri kini kapsa. Kukonjesyonet kako maguno na vas. Amui. Lago kelifu moja, elifu tatu, elifu tano. Chemite suguli tagenge. Ako mara kumualumu inibayin. Chiko kiko wajiko tono. Chikanseli kipati na enak chabli inagenge. Nga muangu. Kichi lago kelifu tatu. Siro isi.
0: Kabisa.
1: Lago kichangchona kwa kwangu. Nuse tukigiri kutakiyet kinasta na bakanseli kipati na enak. Usugul. Chikimu chisabote ne lago juta juu. as lagok alagi kutindo frustration sunguli baka. Nengko ngoit ka kole kumi koi mutikijin kan rapto maje manaji gibu nengko ngateni manaji gisir gasi manaji gulion kungu nago mama inega neribe lagok kuki kwababa kugara kungoit ka lagwet kuoge lagwet neibu amalion lagwet ake kutindo frustration si bangalega me school fees ide shote nengko school fees ni mucho kwa lepani sigi kungi tuwa lakwet kila kile jin mande tungua in mande kungu mando kila lakwet kukiri lagu kyun kustodo ni akungit kule tungia eksam na kereke ak lakwet nongitu kila windiga kwa lakwana to kuhimoksi aki nyurwes musase kutai kukirto aga kulein nene kwa im lakwet kira kwa rige fis koro kuchol koro kwa nyur fis kunga mua un nga kim lakwet ng sukul nga lega school fis itu lagu kalau ke, nama itu asal mula mula ini kita sok, aku cuci bau putih ni, lepas kalau linci, itu lagu kalau ke jengkap keon, ikut ini berapa, ni mohon ni linci, ini subur, agar aku ikut sih dah aku nyuruh aku siapa, ni buat kemarin lagu kalau ke subungi, aku lagi linci mande agiwe, mara lagu itu lagi mandat, mungkin tu aku transport je itu kan, nggak mau lagu mana tu aku frustrated kapsa. Lakwana ta woi mak kut kuma go gira kut falju nde bai dungisyo. Ma go gira lakwana ta kut falju nde bai sugule nota. Amung gole gora frustration si punung sugule nota gora. Ko ka ko papara gnesik. As kita ke gora go gen ta kita ko nite adesaya to avoid school activities. Nga ko nite ingulo activities si bai sugule jaga ke bangan. Kungu namu meje go muela go activities si jota meje go isyo meje go istoege. Ma meje kwai lagi ni tu senki, ni mara lagi ni jaga ayu sukul. Kamu kami tu kuisha mana sih koga kita gele, kami tu kita tahu ni unmon impress, kami tu kita tahu ini impress, kami tu kita tahu exam, jadi apa ni lata, kami tu kita tahu net tuition. Ku orang tanya enggak ni bagu kuisha lagu school activities, mana tengah mana sih gere ku tahu ku strike, ku mau tak bela tak kori. And then
0: okay ko to magebe ya ta gamache tege nyuru logo ya so bit kora mita ngaliona gamache nya tep kidogo a ya gibata logo ya ndeni itun ko ngete studio
2: kubotana tagine kagiletap kei no tinye aleni ne araki kwanyita bichui ko lazima agirchi kagine ko niogeira agirchini keme ongeno elemi kora chekikochi nafas nebo uongosi kuop kokuyet komatokonakta kokingochamwo Eba ajiji magene onge duke kya ega isai president fa kenya ngu onge ngasi ne kya chin kot kira je me to li ni ko tuyo onge no ngasi kibele le ko che hoba ne kya ega si na ak sauti chigi ho no ak baraka ne kya ho no ne ba kura yang ngong ne tai ale jini je hoba ko ngoi akale cha ba kwe ko ngoi ka mujumbe ne kya tamana muti kuri ri ole ma e gin ki magat kya ega mujumbe magya e ne ba mujumbe magya e ko nyon
3: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E Plus. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
0: Yes, niko MFM kete siene lel tuget nele lagu nanya tugul site ni bagem boy age beberiat ya ni sam bili na nusu age kete se tagi ngaloli tugul gage kas ngalek chebo kamanut kot missing ing ngaji chang missing amune aso go bitu gangele lete en kwenu ni bagu somani ni kata ki basuguli sege chebo secondary ak suguli sege la ke chang ago missing yoko geger go suguli sege kata ki boarding school mede ger lagu chebendi ga go bone a chata ke chebo boarding school sa tego magi wege ki go chebo random kit anana kanetindet notok nebo betutab raini komache kityo kekas kele mitei siret notok nebo soko huru mitei akobo inye asikobit kokonin tuguk en aliet notok nemite ngwony iamuch ialchigei simoingung nebo silingisiek elibusiek artam en kembou nebo raini iale siling ata imuch iale silingisiek tiptem ak sisit anan ko siling sosom anan akot ko tiptem ak sokol kotiegei ak kit neu siret yechute siret en kasaratak silingisiek tiptem ak aeng kora amakere chorwani kakwalchigei simoit eng silingisiek tiptem ak aeng pekchi nambaringung 797 ak simoit notok nebo silingisiek elibusiek artam lakini keibe siling ata silingisiek tiptem ak aeng bahati yako no haraka yako bahati yako *406*7# inamchigei simoingung nebo silingisiek elibusiek artam lakini kora ko ngot kobutyin simoit amemache simoit ngot kiwe asikobit kobutyin bit notok nebo simoit amemakchinigei simoit en kembou nebo betutab raini itep chepkondengung silingisiek elibusiek artam maetenen chi inam chepkondanatak ak iyai boisionik alak chebo kamanut chekemakchinigei en kasaritak *406*7# simoit notok nebo eut nebo silingisiek elibusiek artam ako imuch iipchinigei rabinik che ng'ering kot mising ako mite bonus kora nebo 2000 shillings anan ko airtime nebo silingisiek elibut agenge kotiegei ak siret ole kichutunde sireng'ung en kembou nebo betutab raini siret ko nebo soko huru aleun kit en aliet notok nemining eng dukosiek chotok cheterter che mitei kobitunotin pastor
1: Yes.
0: Kagiweke, lakini kit agenge kityo ne sindono ko ngab igas ile ngotoigei, ya kakotoigei, that's why kegure wave, yani koristo. Ngotoigei eng sukulit age, korup age, ako melen kele ka lagochu ko lagok che kabendi gaa, chechang ko chemi boarding schools, ngot kakotoigei kityo that wave, komangen ale tos mwachingei lagochu kolechini ongetop kakoit kasarta anan betwet. Itano ngalechutak?
1: Very correct.
0: Uh-huh.
1: Ndata na ako ngalega peer pressure
0: uh-huh.
1: at exposure to violence.
0: Amwisi lagu mabasuguli tagenge kipsoma nini chu? Pasuguli se keterte.
1: Mabasuguli tagenge lagini
0: uh-huh.
1: masige lagu exposure guna ndata na
0: uh-huh.
1: kuyaga naskele wakile wabel suguli negele ne ako national school wakile chuko bele ko form ne gele form 3
0: uh-huh.
1: uli jika form 3 jiba uli kunguka kichelewan
0: ehe
1: uh-huh. aya koka salaka akite jenita kima singele wakile wako bele sukuli min ang min
0: ehe
1: uh-huh. kaskele wako sukuli sekso mokye ingin
0: ehe uh-huh.
1: ingin lago jiri kutinda friends ako kita genge ne meja amwane very sad
0: ehe
1: tapita
0: ehe
1: meja amwane ma meja kia shumin ni mwalumu ni kye ingin
0: ehe
1: Mite mwalimu ni keingin agogajin information lagu.
0: Uh-huh.
1: Ulijin, ya kita netesetai gulit. Ingot ko lagu, chima na jigo baishe drugs ng sugur.
0: Uh-huh.
1: Uli mwalimu ni kagi check ni te sugur ke drug dealers.
0: Uh-huh.
1: Kigi chungusan, agigi anay kele, kagami ito ako takitia mwalimu ni keimujugo iki lagu kakot kiriti kako kiti.
0: Uh-huh.
1: Kone ane iti jijo to, maipcha ko petrol kora. Nene ete jijoto asemaji kumuwaji kuleji angu sistosi koko bel suguli nigile koko bel nigile kutemua kweku expose lagu ngalega abne koi mute kikoko bitni mastaga ulin amumite kora adab political wave ngab kubit kora gocha umjanjin ngalega siyasa ulin eita masiyasa agot ni politics chiba yene imuji ku politics agot chiba suguli Imujuko mite conflicts between the teachers. Manajiko mite kati nama principal ak deputy principal. Manajiko mite kati nama mwalumu yon. Ne manajiko tono jina no ake mastangiro. Kukame jama mwale kora. Kungako mite ngalega siyasa chujoto jwa kora kule jide ndotin sugul. Ak rumas jide ndotin sugul. Kutakara kwekebel sugulit in tugu kiberbere. Kame jama ngano tatamita ale. Nesias chile jige iba nyon.
0: Ehe.
1: Kutuku kiwucho.
0: Uh-huh.
1: Netai, kuwanda botuwa, kutomuwa yolin, kutikewe kike katiba, giro.
0: Uh-huh.
1: Kita netai nyo.
0: Uh-huh.
1: Ongiro katiba, asitikijuchu. ngalekab rights ak freedom chebo lagok. Number two, ni mwalimuyon na watuging nyo kole negit kumwalimuinik akite kumakutindo say sukul. Amune ko ni. Ameche kotokonai wasasi kora ulondolindo lagok. Wasasi kumakukanye lagok ngamwaunda nito nebo man. Mwakukanye lagok ngulin baka. Kutkungulen kutugi kongongwere lagwet kuleji. Ngalek chake mwaho ko ngalek chimohoni kule ah tosiket ke lagwet nyo aja. Kutini lakwen yung pwai tuku kiingin wale ngi kosoman ngomong si tet mo ngu no sayi kuchongin yung wasasi ngwa kutkutin mo lumo yot lakwen ngu no to nagi kwa yue masasi au ki kukun kia masasi nga asuko nyo ka lakwen tagini kuleji masasi kagiyon nyana nang sukul kagiyo yuwa tuku kya against my rights kubukto siginda no to sukul agib kubor yung walim ameje kota katagan ne siyasa kinye wasasi no takamune sihir mwalimu ini ki kumwa kuleji kakiteki kato kumane koryoti ni kutugi koryang musasi ngemasi mati nyogire lakwe tolo itu kukirungi koit musasi ngole na muwaji kule matindati ya lakwe ni kone kita noita i ngometoji lakwe ni kata kone itishi koit musyamuse antelol jaju kukabubik story na nyu ngemuwaji sigi kasaleji pik kibendi asara kubendi asara sigine mawendi asara mwalimu amu musha mwezi kuta setai beri ulda nyeret kusuman kumu sasi agatukule kungut kumabeji na mwalumu yot asiki kwen lakwe kukameja amu anota wale mita atari kumu sasi ameja kwa taka naksyon musasi namba na basumu ameja musasi kwa rago mita ka ingotunun musasi kwe musasi nwagi mwai agi kun direction ni direction ni tunun wasasi jechang kukiwe ilinia ne ang logo ni mwai kulin eh lakwe nyongo kikiri kikukiri ke mita sukuli ni mita barak iti sa national school uli ni ikiri ke lakwe nyongo na mamita kiim ako ligit kinetita logo in sigi in sukuli ke mwai jikeleji koro hii loko kumeja ke cham loko kumeja ke kai kai as kwa kas kityo ngalek ESC kityo jibuno counselors ke mwai how to treat lakini counselors kungin steps jibuno kwa kasi kitu ngoliono na utatip kubaito freedom amu maelewan maelewan ame chita kiwachi counseling sigi ya kichope counseling kiba laguge nkichope ki counseling sigi asini gineta kichek sigi ulinyolu kurijipto lagu ingulimbaka chita kaba laguge nyame joso minta pita dapotuo ame chagi istambo dingi kongete gay tarase shekyo mingu ako yung grade 6 ngoto ko tegel lakwet ko rong masase somin yung loto
0: ko ngete ngele grade 1 ako testay ako yung grade ata
1: ako testa ako yung grade 6 ngo soman lako tayo the day school ngo nyur kaksatat parendo lari ngo nyur lakwana tako ni tisit nga masase sigi kaya ang kogi ko yung kan chukum ngo limbaga amu meja lakwet ko istage so ko gaji freedom ko business ko gaji freedom ko baisyonik chigi manaji ki sir sirga lagi liya lagi ni manyuru time ni iti ko ne lakwet ni iti kalchas alak tukul ak atebe nwa ako tindo tuku kalcha aga tukul di muhay kukula pika kwa lenji kukumuhay kule kikiri magia ikikile ngebel ko nabay chi kumumite tuku ki makarara nin lagu kyuki gini at kiswaili ko ngayate ko miningili kikiri ngutin tapka lenji magmuhay kiswaili amu mami lagi ni kebel ko nabay chi kenyam gini nabay chi ngo toko ni at masasa korok lakwet kongete gay grade 1 ako yung grade 6 asa tawa hindi po din ko limba tayo lini ipo net kaya tuku kalak kutin to korok ni pesik niki ginet nabulu kalja na nyo amu kalja ka tuku kutin to tuku chigis to eke guru takka tuku nea
0: nita et
1: mga ginet mga jita ke nea ni uni kubit chine mga jita ke ni uni kubit chine nga lemi de tuku ka kutala ke chagandu at prison na gini hindi intamita kuto kumita kora lana ala ke engine la isek tuku ini lagu kaki, ini tu gua belau kaki, email gua tadi, ingin gini tapi iya amputnya lezir sudah maju. Masih peroin dah amput sih, gua lagi mau aja dah lagu, gua lagi mau aja guru nuni. Nah, bunde cuci katih pada masa regali. Gua lagi kiai, angunde choji katiba na serikali kule kitu nege murenika nan butun ga tv kume jo butin do na ba kimilla ni muaye milla ne nyane kulin ate age milla ne nyo magiya goro nu
0: kigure kirutik ak etanutik kitugun je gigire ehe tuguk je gigire ak etatit
1: yes
0: ehe
1: ku nota ne ba gira le ingu chugu mungu asase kora ko net lagu eng milla ne nyane konet kabisa kuleji miti tugu chi sha ko milla kabisa
0: Aha.
1: Ngo ngo ngo makena mena ginda imbrisu. Amui mwak se ibel kwa tamana inji. Ngo kini, kumi itu tuku kini kusu kwa kini kora badai ti makaror ni.
0: Aha.
1: Masya nungu. Kutuk kiyota gu muji gu tore lakwet kona ngo lo. Ngo tunggu nanggap ni gini ti alang gu lir ria kuli. So kuto gu si ongo onsa nea. Kuli ki magingin ki laka hati angkut kubagia ina ane.
0: Aha.
1: Ngo kuto gu si anggan gito sai. Atai juga tatias. Amu ekor gula gini mau nyuruh ngelajah atau mau ngerti gak gini? Kau kami jauh samsigi kau kali cik kui mesias jauh jatuh. And then kita aja orang aku gini, kau kami jauh sama le. In school administration, ingat krisen issues coba lagu. Ingat amak kita lagu juga cikik orang aku gini tapi apa? Ingat aku orang aku gini, ingat wasin derane, kau introduce naga matai. Ingat wasin nama tukar matai, kau tahu kita aja orang. Nivalle di kuga wiyo sele school. Ameja wale school rule, skolase magi adean kora. Lase magi kibijini, angotutu kwa school. Lakini ngotutu kwa school, ngotu kutabungu professional chitini ka ngalega of education. Asito kwa designan, kore designan kapasa, ngotutu kwa school uli kuritoy. Ngi agenai kora ngalega discipline. Kuligimbo sendo discipline ngilago kora. Amu, ngutke mita lago juga kapasa gelema agi gojin discipline. Ini tak kata tu lembab ini sebenarnya aku tidak liat, ok mana tidak liat, aku lembab ini tu korup talakwe. Aku lembab ini tu korup talakwe. Kau mahu agen musuh ini lagi masih boleh? Asia cuma nak kuliah, kuliah ini mulai. Untuk macam ni jadi talakwe ni korin. Ini bagus korin tiri ringan deh.
0: Ika bisa.
1: Ujung guna tiada nama talakwe, nu kau beli sugul, nu kau korabat, bil korabat tato. Nunggu lagi mahu segin mana ji 10 million. Ujungu kiasi ne, rile nguna aje kita rile lakwa na ati nye hii Kuru juga kwea kwa rile masasi Hii jiru nalu 10 million Kuka kinyur lakwa ngu kamsa Agi sige tukun kwa chula Aka kwa kseptan kisi tukun Tachige lima gati lima 10 million Ame jige mua jige kapsa kwa kisi gija pa man Agi ngolol jige nda paiman kapsa tapita Nge ngalal kapsa Nasio wakati wako pembeleza mututo sana Mami ikin mami logu Angi mame ege aje kimi barak disiplini wakati ina epa Lakini mame ege kiri grane jegin gengito nirung akrai Yes, angun gandagi Angun gandagi mwagi kitini freedom Chubu joto Ko tayari King gengit ngeraite ang nirung
0: Imanas
1: Awa iran Awa iran Ku kami tahu sama segi jawa lagi kai, engkau tiga germes ya segi ni, sebab itu kita orang. Makai beli ni kita sukul, agi muai gelen kita kai ni sukul, lainnya pun mak kai ke mas tanya, aku tak kita ni nak ni gelen muai bapa maris demu, ia ke mas tanya ke mana kan kiro? Makai uci korak ke mas tanya bagai nisa. Tapi tak kanisa, ku coba ji, ku ngetegi mukul dauri itu, aku iparak. Lagu kiyogi, kimutika nisa. Lagi ni, ni kita agengke na meja amuagi enge kwa pasta. Ameja amuale, ya kapa lagu kanisa. Kundigiri lagu kalakya jangkupi ni kito kanisa. Kiyoji inda teen menis, kiyoji inda teen menis. Mwaku tindo lagu kora kwa niti shit. Iwa sikele mkutane ya watoto ni kikoramia ni jipundu kijang. Tile ni junda uloto ku inda teen menis tubu. Mami kita nak kira, haya tu inde, tu ruke, tuje se, tu ku kau jangan kau yang berak subur. Ame joko tolong kan ni sa, kau kan ni sa. Agung kau net lagu morals, spiritual morals. Kau naik lagu kuli, kini negara aran kau tu tano. Mau kau suka ni se, namu mau naik masuk dalam kali ini tu kau ne. Lagi ni ame jah mual, agu tu tu my observation. Mingguin kau ni tu shit korang kan ni sa, dalam lagu. Ini net lagu, amu lagu kau Islamu. Kau ni Madaras. Aku tunggu jauh tak gigi net. Kau mesti nyuruh mak putih. Kalian lagu kan Kristianek. Amun dia nyuruh je dia sekolah di sana sana. Kau lagu kan Kristianek. Aku amit jalan tua yang savage. Sebab itu kira kau segi itu kau ikut kau melagu cecang je dia sekolah di sana. Kau lagu kan buat Kristo. Buat di sana ni buat Kristianek. Nek kita nak sih. kinete tayano lagok yo kunya lunguna ketengan action kabisa aku tege tengun aku tege job selvas na bagani sa ligi nete talago kora ganisa amun kunyur lagok ta spiritual moral kora
0: ma
1: elakwet kole kama gya ke lunguni Kutarit na tawara lakwet, agot mo tayo kagwe, agot mo mita lakwet in darkness, kumita mo sunday to, magiriji, kung makanya kwa ikin na, amoy nga, gulagira mong gulage, magira G-man, magira my father, magira my mom, magira ngwalo mo yod, magira chito, magira my friend, lagi ni, dati niya chita ka, ganagira, tugira mong, yawin di ko tayo ikin na unin.
0: Sawas?
1: Kukira para gulit, tugira mong.
0: Uh-huh.
1: So, in my conclusion, hindi mo tlago ganisa, Aksigi jui, kamu tu tak yang nolak ganisa, buat kamu beri dia kue kan? Di gurun model ni ni, nampak tu kamu nyajian. Sigi kalau orang guling pakai aku, ia bel bori, agit deh. Aku gurun asai, kamu tu kamu beri dia nolak, kamu kamu bel sugulit. Kamu tu orang yang gurun model sekarang, kamu sigi. Kamu tu bi kiki esai, naya. Makarap, ia ni ni ni, nanda mano, tapi itu masih ilai jelaskan dia di bel sugulit. Mak kamu beri dia nolak sugulit, aku ni ni gurun letai ni kamu nyajin bel bori, agit. Kuguna ini net ke kora, ini net ke kora. Wis segi, guru rumah dan si partem fano negara orang. Segi niti seilen iya gigile, ini niti si aku tak terbit nengke. Kugir di kau terbit niti ni, aku netenge nato, tapi tak.
0: Kongai, kongai. Amin cakap kita berani nengke, kaci agak stay neten. Kos kalu guna betul tak berani nengke nale cang curo nog. Ma ageng amoy ngamasumuk lagi neng agera lagi aku canga. Igen ni asal bet kau gunte butik. Ago korak aku tin doa ngalek, mucu aku tin doa ngalek. Kita macam sokat esa. Amin cakap kita kaci berani nengke agak stay neten. Kos kalu guna betul tak berani. Eng orang nontak nembo conference. Kaya gas kele neng neten doa agak stay neten. Ago eng nogi nengke tega. Amin cakap kita kau enyoru berani nengke. Kau agak stay neten enyoru berani nengke. Gaya-gaya, if ingin wakin dah, amu nuaj kasar tanah gitu, ni kita degi sekian, ni kita taman. Anggota kau kaji cakap, esok ada sekian ringin, ko kui notak, sawa-sawa. Dan kembali, nampu lima samu ya, mune dan.
4: Tarita.
0: Yo.
4: Tarita. Agasir. Jamgai. Ame cakap leji, yang pasta kongkoi kanya kau kapsa, nainet. Kulebe ipik, awebe ipik, awak

0: ini jadwal kita dari penyi tadi tak ini ongkelewan gitu as ngaleng aku ti ni bara ku kami kalau nak kami ugili anak kami jitu riku kata nota nak kata gua ni ngaleng aku ti ni
1: aku ngaleng cemi boti ni gua ni mat kaya ngaleng coba boti ni muda seta giru aku nota ngap giru aku amu jadi tengah tu seta ngaleng kiti ni caca gua ni game tu cemi ngap giru aku
0: Una da ngalega kutini kutin da ole purito gasin ma
1: yes
0: kutini min in ngalio na bale tabita na kame jamwa ko kame jamwa lin ngapi ke gure kiye motivation sin suguli at mentorship programs lakini ngap ke gure bi en suguli shek che ko ingel parni che bwane nyu enda tin ni lagu kityo ako baka Ame jalan gua tu kau temu ngan korang malu mui nik aku gerpi jadi fasilitet asyam mereka touch kau buat sulisik. Ingu kau itu jitu konden ngu ikut tarik korang lakuet. Eita engkau itu disiplin engalega performance engkita gatul lagu kita lagi tarik je engsul. Makai apa aja kita tinin lagu kita kurang rasa atenur tidak ini tapi ini lakuet kiliji ayah. Fasilitet ada nggak mimpi ugu kan ya dengan ngelolli, ku karori lakwe, ne karori bu, ne ku ikut mimpi kita ngegi gure kau karori jil.
1: Aha.
0: Ama mimpi kita ngebaik, agut kiki tegin. In ngelion ne balik kereta vita, ku kami jauh som kerale, ingkut tuh tabungun mualmu ini ki, aksigi, agut tuh ngelol cing karori cegai ingkut lakwe tabanyo. Aku kong ngelol sokaroh. Inge gur sukul general meeting. Acha ko tapong ng mga lumoy ni inge masik ko tapong ng sigi inge masik. Tatcha ka ngalal kapsan nagit kime gikin ilay ano limite sheda ano limite weakness. Engkatin na yon as at inge ko irang ngale ko kagwanya at cha ka chukchukan. Ang ginal negative ang mga ko weak na tagawa lagi ni matenenich ka ngalal chuba sukul niyo ni na tagenge. Jadi temu nak yang ngalale, kau mesti nenei nato. Jadi temu nak mualu mui ni, agi ngalal di kalau kau sekolah niyo, agi sil terurus cecok di sekolah niyo. Cemu jeng kau tarik sekolah nato, agu tarik lagu kimi dia nato. Atenom tadi, cipta negi gure penevisiari, neba kit nenye negang sekolah kolakwani tan. Amu muda cipta negu, cipta nemu tay gu nyuruga si negararan, cipta nemu tay gu nyuruga melati negararan kolakwani tadi. Kung guna mat kay kapsagi ko ginuwa bitang ko eh ata as angalian na balit ko gamit ako sa amdami talin kimite ako kichopatin kibisitin sugulishik otaje kora ko gi rehabilitation and counseling senda amu kipinye kada barata kora kebwagi ngolol di mwalu mwini kengolol di sigi ngugurtu yet ap sigi ananugurtu yet na ba mwalu mwini kak sigi Ana nugu nini ke ngolol di lagu? Yesterday ku gini di sekolah ni, gure sih kau secondary school, senior school. Ku ke ngolol di lagu from morning to evening. Ame dah sama lagi, utara tu korang ke ngolol di?
1: Aye, ame dah nampar gugitur saya, muka aku bergerak serta.
0: Nampar jawab si meti ku 0723 638 257 0723 638 257 Direct to Morningstar Empowerment Foundation.
1: Kongwe.
0: Thank you, Kongwe Missing Tavita.
1: Kongwe.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii, na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
4: Piga kwa lenji, ongeveta, ongigile gosirbe tushegana.
1: Amita watu ngastane nyona agubwa K24 Plus. Nguni tagi mwichi download nien Apple Play Store nanko enge App Store. Na tagnibu simo ingungi inda da TV nungunga tananko laptop nanko agote simo ingunga. So kabiti nyoshigei entertain winin 100% na tag. Agona ili magyachin kit age tukul free na tag ko K24 Plus. Hookup ne legit na tag nebo entertainment.

0: nyanyo ko Kapkea Evans deputy governor nebo Uasin Gishu agaipchini tikitit tikitit nebo emo FM koibwe chairman
1: kakoit sait ab ketil tikitit ni ko kasarta nebo gilach kambut kewir mesenet batai
2: kukunjiani tunakuja yoyo
0: Meja kesom kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nene level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kini opportunity sejang cegi buat buat aku kagawa level rate koy exit. Meja kesom neranek tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahun aku mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready. Meja kita cegi orang yang mengaret ni tahun lagi sama urut yang tukul kila buat level rate nyata aku ipci tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang kau lihat itu mengaret.
3: Beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Oh yes, gongoi missing mama boys again nguni away Sunday extra gongoi missing amgoi na mwechen oret notok nekararan sait angwan kakosir dakikaishek sogol eng yo kakikas natetemesh akeweke kenyekekas eng yo kekli wa baba kone samwang nolechin kane notok nekaikai mutatarani katika pita zangu en weekend anan en wiki nekosirtoi krom ako ngele korom mangen ale korom nebo C anan K anan G okay korom ngele korom kotomo kemwa kotomo kenai kele ne notok nekekusiri kokengen kembou notok nebo betutab raini en kebeberta notok nebo Sunday extra komoche atestai kityo kamutin agenge akoi siro siret notok nebo ne sironi siret notok nebo boda nebo silingisiek elibusiek bokol agenge ak konom lakini choronok chekakonam chepkondet eng yu ko choronok kabisa wanasema aturudi nyuma makiweksei let *406*2# no ko siret as nebo boda rabinik chekioldoi boda ini ko silingisiek elibusiek bokol agenge ak konom lakini kakwal biik boda eng silingisiek 21 kakwal eng silingisiek 20 kakwal eng 23 kakwal eng 30 kakwal eng 24 yani inategemea kele kaune siret kasaratak the lowest yani bei nemite ngweny eng tugul eng kasaratak kongoi kine ne chebet amwa kero ale mi chepkonda eng yon kainam eng simoingung *406*2# siret no nebo pikipikit agoi siret nebo pikipikit ngot ko kitomo ichutu siret agetugul kwamaweni mgeni ngot kitagat itagat eng betutab raini lakini lazima ichutu siret konyil ata *2 asikobit inyoru ₱5,000 aya angot ko kikatomo iyal kit ko kikaichutu siret nebo soko huru siret agetugul ngele kikioldo mwaita ngele kikioldo ne kikioldo teta kikioldo kibatisiek lakini kitiem tomo inyoru tomo bado ko en kembou nebo betutab raini ichutu sironik dami nebo boda boda ko $150,000 lakini imuchi ibe boda silingisiek 20, 21, 22, 23 akotestai ako silingisiek kosom kotiegei ak siret en kasaratak *406*2# *406*2# ngot ko kitomo ichute ngot ko kikaichute ako tomo inyoru tomo iyal isiebesiet duket age tugul nekechut imongu imande ichut yu bas kemboutab raini alechin chil *406*2# yeibata iyai ne ichut ngot ichut round 1 ak ichut konyil aeng ichute sirani item ialisi ak ichut nebo aeng mi $5,000 imuch ne iyal round 1 inyorchigei pikipikit imuch kobutyin bahati nebo pikipikit unaweza angukiwa imuch kobutyin bahati notok nebo pikipikit eng round 1 kono kakobutyin kou notok megere nye ile kakoyoku bahati mzuri *406*2# kalechin anyun en wikini kwa wendoti namnai kele amwa kaine sijasema majina wacha sitataja jina ya mtu mamwae kaina nebo chi akinye chorwani kotoketebi ketuye ak kijana mangen kole kotokure jensi anan okure ne alechi angen betusiechu alechi tomo inye kokoyamin ichengchigei family neng'unget makoyamin kotimite ilen mama baba ne makikwong'wo manyoru chekiame suppose itinye family itinye chepyoset ak itinye lagok chekuket kulecha unajua nini tabi unajua nini ni ukweli kabisa kemwa ukweli na baiman lakini kalecha kokoromit kalecha tibik chepita kiwanja en nguni komoche boisiek cheechen kalako boisiek chuto cheechen chu kometoi chepyosok kwa en gaa akocheng'at lagok chu mengechen chu tibik chu mengechen kale ite libe university colleges kale watu wenye wako kwa kiwanja sai biik chemi kiwanja en nguni ko boisiek cheechen chekakosich yani kale wendote boyot neo ak chi lakwet ne chepto netos ibwoti ile lakwenyi anan akot komokochorenyi either at the age of their children ama their grandchildren. College kaya nga missing matuwi kanyo yung grandchildren. Matuwi mo ko churon na kami. Kikiray, ananetan niyo. Kung lama ako magigilago chung alecho. Ayan na kala, ache, mga nga lago kaya niya. Tunifanya makosa gani, so kumete lago chung. Ako kwa cheng po isikyunichin. Ako nga ako metapo isikyugori kwag. Lago kwag ak chibioso kwagenka. Ako po kiwahanja. Konyo kwa cheng lago chumengichin. Katep kule tos ne. What drives? Ne nikwiri yang alecho. He? Halecha gine kako temena matana ya gine. Ngo experience anade. Ala. Ara lako ya namin ngo experience na ngita ano. Hmm? Hey, wewe. Akira ngololo na wawane ambal. Akira na ngololo. Hmm? Yan ni kala kukurumit kasit. Mangit iti cheng mrembo. Kule chin mrembo. Mimi niko na mbabas wangu. Niko na mubabas. Eh? Aga aga skala Vicky Brilliant. Skala wa baba kone. Cheng chige cheguk. Sumatige westernun time. Lagini awa toto wanataka. Ola magingin gila magtano ngale chutak. Asa taka bit kaya ngalala nyun kaya mga nyun kaya kasi ngalala chura hini gila amune mbona tos amune aso kubendi poisik chechen kumetogori kwak wanawacha manyumba wanawacha watoto metache bio soge kwage lako kut officially wako napeta wamefanya arusi doa kabisa na iya natin saraka lektai tap kwa muktoilet lakini wale benda tinguri mita guanja 020-790-4347 conference as no 020-790-4347 access code ko 7638-791#. Access code 7638-791#. Tutawang ya, kengalali na ni mga na yun kutku sejui kama muta wang ya, ama muta sema, ama muta nyamaza. Ya tu kuliah kanya aku cutu conference, engya kau macam kita kau batu nana cinta tu seta aldeu ne pigi pigit, nama silingi sege elbu sek pokok lagi engke, aku nam eng siri nata kenapa soko huru duget namba ta, duget ko namba aing, ikuera urget ke teng *406*2#. Bicara kau cutu serius, engke bau tapi betul tabrai ni, eng betul netai. Time, make sure ilegai cutu kunjila eng. Aku seneng ngut kiwa, so kami tiga ku successful bida, kau mata tai wege, iwe kau besar. Lagi ngut kau mesti kau 5,000 shillings jadi targetin. Aku ngut kau gitu ma iya lisi, eng serius natak neba soko huru, ngut kau gitu ma. Kama aku kau bawai, ane gika itu tu lagi ni, toma iya ku, toma iya muncul gay, toma kau ikut successful bidengunget, cutu sirah nego nyeleng, lagi nengot kau cutu round one, aku ikut successful sirah itu, iya ku successful bida, ina bigi bigi ngungagiwe, mati aku skong itu telianyu, usipinduke, meger, megu skongnyu, nagera corwa engyu, bikin Ivin, nagera Ivin, mita cep kau nengak agi kau nengya, kaya mita corwa nga agi engyu, nombor engu bikin 285 successful bida na bane successful bida na tag nebuwa bigi bigit lakini ketep chep kodet ilibu seke pokol agenge agonam tuende tukienda agmeche geta stai agmeche kitaune ano agetar chananyu no kitaune ano ada taune tanda ni miyu korwa kanana agesune ano kigut peki number ngung 905 ngogainet otilienyu
1: tarida
0: yo.
1: Ya mana la vida.
0: Acha mga missing ya muna inye.
1: Abay ba atleta, kama ife na ngole Amos eno dey bolo ibangi.
0: Amos no bolo ibangi. Haya, kai gas ngali ara ba betu tabrai ni Amos.
1: Ga ga so gini mga ogro yo gitu gitu yo na tabita.
0: Man kana me ti mwa ogro man dawle mi to sman ngada chu tag.
1: Tani ya tani tabita.
0: Ehe.
1: Igo de lawa chu ba ngu ni lagi yi le lawa chu ba ngu ni le ba de mami gi ne ba chen ti yo tabita.
0: E mana?
1: Kalau kaya kaya boleh izin ke, lagi kaya kita orang itu buat sekarang kaya macam yang umpar guna, kalau dulu aja boleh izin macam tu.
0: Eh?
1: Kalau kat sini ada orang izin boleh, kalau kat sini kita sih kau mama korang aku.
0: So kan ya tapi, antu nak berapa ini? Anak mana tu?
1: Tu nak berapa ini? Mak dah cakap gua, jago pak kau kau tahu yang tinggal ngau berapa ini? Mak aku mak asyik video kan?
0: Eh?
1: Kau ini nanti video ni?
0: Eh?
1: Kungwa cie dah dah muka kita nak ubah juga cuma bentar cuma lah aku tapi tak. Maka orang kapak mahu jinak orang buat suara kapak mahu. Kok cie orang kaya tu tapi tak. Kungin nama itu kau nak itu kau ubah juga kan asyik ni aja. Kamu tak ubah juga ngah tengah aku boleh juga tapi tak.
0: Ubah juga kan asyik ni boleh sih kanan ubah juga kan asyik ni ngecengi.
1: Kuwarjia kan asyik ni, nanti dah tanya. Jika guna apa sih boleh, atau makanya kuwarjia kan asyik ni tapi. Kau tu boleh mai. Jom kuwarjia boleh sih orang yang tak tahu kalau nama kuwarjia atau tapi. Kau mana kita mahu sih dia berlalu kan?
0: Kau gay bisnya mahu sih berlalu bangi Juliana. Enda bibi, ya mana Juliana?
2: Kau mengajar tapi tak ya mana ni?
0: Apa iba? Kau bersama awak gerang lecu mama.
2: Maka kuang gitu kita bida tu kira log apa isi? Kan, kamu mana ni di nongko tiennu gule wa papa gungo bida. Kamu matot kena hilu wa papa gungo amu. Kita gungo na blog apa isi? Kuno cige ke? Nemu inge gile gile. Eka agar kita nong gitu lije bai bau ini bida gule le ni. Ini di te ba i barang ye ini kuanu se. Anoga kubul, abo indali nje go in tabita.
0: Ehe.
2: Kaswani na tu jongi go itin amale lo go kaga ngale jo mato no chige bo isie tira go begine che kitab ge warai. Ka go ndo kwene ta nyem bo isie lo go nyu no chinga barno ti ne to che ni ge man barno ti ge barno ti lo go no chige bo ale nyo ba ga bo isie go che ji Koro mengi sio tuche nguwa kutuku wa mengi ya tani taki wabari loro vye loro vye ki mato wala ketute kongo ya tani ta
0: kongo
2: na davi
0: kongo imising mama chela na bongo ben
3: ya muna davi ta
0: acha mege yo mama chela tusman ngalechu wa mama chela
3: yere nye Kau ngel lor kapesa, aku berberagi itu je. Kau berberagi itu ni mana yang kapesa? Mungkin ni keringku ni, bintan ni itu ni mana ni ringku ni, bintan ni gunura lagi ni. Tapi jangan lagi mual lor kapesa lagi leceh ni bintang ngungu.
0: Kau
3: kalau tak ni ni nak ni nak kuat, yang dari ngung, iba kalau aku ngunget, aku yang dari teta, anak yang dari barat. Tiada yang ni lor kapi. Kau ayam macam mana kau cek lana bondo nono ini, kapi kamu.
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
4: Macheso eso ngoro ino anany.
0: Uh-huh.
4: Kongoi kabisa amun tetutia no ange gune.
0: Dos eman ngane chito we chepsoy.
4: Inge nanyi le imane du?
0: Uh-huh.
4: Lakini ngeger china kupande nabo Biblia.
0: Uh-huh.
4: Kuma namege.
0: Uh-huh.
4: Nyolu na chito ne chito kou kwandab lagok ko chito netekisisye.
0: Uh-huh.
4: Amuni tabita.
0: Yes.
4: Netai komaname lakwet kocheng'e mse.
0: Cheng'se boyot?
4: Cheng'se boyot.
0: Uh-huh.
4: Kwa mungi koi chito nekakokong.
0: Uh-huh.
4: Kominginitenge rabina.
0: Uh-huh.
4: Awaiti anata vita yekimwau ra kelenjin ye tebye kole akwa ungole alungo tebole alion asat kunyur chita kunyur lakwet kwan no kama koya funu family punu lakwet family nemite ngwany ko chita kubunu family no awoleji obaisiera se kuisu boisi kine bare mo bire chi mo alionen akwaribi ngomnye
0: eh
4: ikwa nganyi le ritono imuche boyon noto bare keer ko maribe lakchi
0: ago iman anyun kameto lagok chi kousagis ago bo korib oldage
4: as chichoto kora ko ngom nea amun imuche konyor lakwet koger lakwet kugotike mangen is kole batesenda program ne kichananda nyak lakwet komuche kochop kirokwek chebo kobire lakwet ago koyobwa kine yu
0: aha
4: ateb anyakan ole kwach bire ngwany akine amun ngot komabire komuktoindet akine amun kanyokobir lakwet physically ako kami akine kounye gaa akine en komosi. Akere is ole tinye makosa kora boisiek makele ya lakwet koi kityo amun kaikaikai kora boyondoni lakwet. Motokotekis kenyisiek chetindo boyondonoto.
0: Uboi akot kwai chin ak kwan nanyi.
4: Tasi nkin ot komoe chin ak kwan mara mingin kwa.
0: Nebo
4: lakwet.
0: Po morit ak mokochereto. Kongetai
4: boyot. Ak imwoe choni tabita. Makaikai noni. Chito ni stable kabwatutik. Inyoru chito nemikere lakwet ne mara nostot kabwatutik. Ogo boyot. Kuboisien kora. Kikoik kenyakeni we, kikoik Sodoma Gomora, nekitakilenji biik ine usikun
0: akowalake
4: akorib atubusikwo. Amu mi kamuktoindet nemi kizengwe ne ingen kabwatutikab chi akobire chi en kebeberwek chechang. Manyokobirin akirokto kobaten imuche ot kokonin tuguk cheu mianwek chemuche ot imianate boyot inyendet amun sana sana lakwani kakinyokenyor nikiten konyasin karon ibore keker ilelen kiyosit au lakwani. Amun kanamgee eches chemonomegee. Nibuchi Davita.
0: Yo.
4: Eye ngoyam kounonitet chepsoi none Songoroi.
0: Ngongoi chepsoi kolimba Songoroi.
4: Kibare Songoroi 1. Songoroi 2.
0: Songoroi 2. Sawa sawa ngongoi.
4: Songoroi 2. Masyaki ngelel nono Davita.
0: Sawa sawa. Ngongoi karibu.
4: Unota Tabita, gongoi betu nemye.
0: Gongoi yemba unatala Joyce kusobinda jamge.
5: Yamune Tabita.
0: Chuchukwa radio gai gai.
5: Kase kabisa.
0: Sawa sawa, mwanyu no mama gaunde anyu ngalecho. Tosu man ngalecho mama gaunde.
5: Ije mandi nye, ije goge pongitio. Kamile goya abu hii Tabita. Wawe na kuru awano mamwaya lakano yata nene
0: mewa kapasa mago imi kanya ini butali
5: kwa mi kanya kito kawe ndoti kiki ako kwa nga ngu lenjo alenji inkameta kata setane ene zi ngu lenjo sisinge kito mi te lakwe ne kite niya na kwa na kwenye kwa nam kwa kpoyo yaani boyo ato sinye kasi kwa morit maini makwa ndako tu mamoto minda ui kasi Tabita
0: akwa muna enye siku tisotani
5: alenji kwa ni unongwa loa jomi kukwe tamuni kwa kwa ngeti tano kwenye ungobe ngise ni lewa kwa nablakwe kwa lele se aje nge kwene kwa lego anu kwene
0: kuma kwa anu kwene kalage
5: kale ko kijana eju kale ko magonu kwene kwa tika tebe no lea kuta chenge la kwene boy binda kale mami kwene Tabita ele kimi nguni kwa kakoit kwa gesunde
0: mwisho ya kila kitu
5: kwa gesunde kena inye Tabita
0: kwa gesunde kika
5: mwa chesu kwa leye suno kien tukuchu ona yole kakait ananejo Tabita
0: unata
5: kike kire tukukia uchu kawa lako sinye kaleju kijana ee kai Tabita pita kijana yate kwa lenji chita ii mwa eji na lakwe nyi namba kwa namba amwani kwenye kwa tapo mingi sa chevyo zete Tabita nina mwono lune
0: batie
5: anan mwa eji na kwe batie mwa na kijana yate mwa po okitinye ni koroni amwa ya amwa ingabisa amu na ibuusye kekikere koroni ko narongi nene mwa ane ko kweta inu lakini ongen ole kajune jitu kuli mkune rebyu chevyo sen misima batye kona manakwenyi no na isi lakweta manakwenyi ele kimi mkune Tabita ko kakoit kwa kesune kakoit kwa kesune Tabita ninyolu negemwa nene ongololu Tabita kwa lenji niweri nyuni ena kuru kwa lenji weri nyun kwa kipe kwa kure iti PS Kibrono Rono PS Aurelia kwa kumyo tuto aurale weri nyun ni emano aleji kwa kutu si mwen marakata kutu rale anako ikese ale nena ngalalun werinyu matuni mutwa chemong
0: aha
5: me mutwa me mong me ngonyasan werinyu ngoketun chepyoset kingotakomi besho chi kuarun kokose kele kikotun chepyoset e suku chepyoset kame alenji me nakasin kwerutu werinyu kolenjo kauchon ene si mwa tukuk chach ane takemwa chach ena na nyolu kemwaun ende kelenji mee mutwa chemong mee mutwa chepyo mee nakere koron akere imutu nekioesi netwa isuzu yonune nane ikilke sukul situn icheng nenoto amache kewekchinke sigik kotapita amache kewekchinke
0: sigik
5: angomete lakwengung imiano nimeesi takan chepyosat asitawanie tapita Ne ne mo me mutala jito weri nu anyo na dorjo gatwa ne ne mo la ru davita ne mutala kwenu ne na ko mo kasenne karita ne mutala kwenu jito ne mutala weri anyo na dorjo gatwa ne ne mo la ru davita onge kolkolekitu ne tuku ketete tangun amiri kwa mwachini hivi kwa lenji mwalo ane soguri ni maandamani
0: nivane
5: mwalo soguri maandamani nani
0: nivane
5: lakweta inambeka ame lakweta hiki akinyoni ivoishie nkapisa aki ivoishie amuna ungeni wale katune mbiki nkuni redi melo soguri betuta maandamani ne chukikiru utapita sino tesie upi agenga tabita kwa mi online nguni yongo omdo imbeshe tabita kwa get la kwa nong pek la nona na kuku wakile kurene
0: kurene
5: tabita ni mi online nguni nene niwe ndi kapisa manu ida kai game la kwe ngungu manesi pitali aki seret koro ninyo nilele ngengenge ngonyo iwa ngatu Hey, matoike kabisa wanjot kilele njeriosani ku yani ibakai lakwengu nge sipitali woi lakwenyu woi mwacho mdoi ye tabita
0: aaa
5: mwacho mdoi lakwenyu oti mkwambu yine kiti no leni ningebe sipitali kwele njo ina lugu yue gorchongu tukwana toloko su maya mkwambu oti mkwono imwoy tabita mwacho mdoi kapisa mami lakwenyu ne mwenyu woi mwenyu nwe tabita asi baga aje sipitali woi weje yonge kionda nono kama ano woi onge sikune makoro ni lelelele ilo shame nye tabkatu iso ame ngo nye tabkane kokwa iso ame ngo
0: aye
5: gongo iso ame ngo
0: gongo ya MC sike joru tinda
6: hello
0: ya muna MC
6: ochamege dada kabisa
0: amune Uasin Gishu
6: chamege kabisa Uasin Gishu
0: mie ngalaitu Uasin Gishu o elzi
6: hee mii te lagi nikia e chini ya maji ya
0: chini ya maji
6: hee mii te lagi ni kia e kichini chini
0: haya
6: yani ngeba sige gegin gole watu kwa iga sati tukun jima garora neni nye
0: lakini kitu ngota mi mutandao hii elsi
6: ee
0: kila wasingishu kila misungu ngana sene balirete kala mamine bachi negetu ye wanata
6: ara hey olaba elirete kora olaba taono la ye sisi kichonga ni ani ngaviwe si tevi enkona fulani siro tuku kete setari shongo ni ile kile ndio no lito anu ngunyi guna wage kasi kwa mwain siste ni komando saizi kulenu waga kwa edmisho ni po dunia mu chuto ju jomnyo shikchu ka jomnyo in baba ka jomnyo po marita zla kogi kogi kwa yegimani kaya gitu lagi gini robbery ngal gitu kalle ipko beg lagi ni it yani it's very true. Changa bisa ke sisi ko testa jenge to ago to wi ago nam lago chimenge jen as acho it's a two way traffic. Ago ta kite kebi oso gara komi geri oso chiga ago sayo chinam lago chigi jana e agip ko te bisa tugul go bai ge engo lo bata oni anan go lo balandi
0: ago mune so te sta tugu juta ago mune so ko te sta tugu juta amune suko tsuwa ya kusagunita
6: suko ya kusaguni sana sana engi master nebo vijana angeta une goro engi master nebo boyishe kuboyishe kumenge lagu juto kumenge jena mu ibarchin jamnyet amu kikonget cha agotin kogongo limboka kumagogajin jamnyet in agotawi. Mago gajin attention manungu tai their husbands mago gajin manungu tai kwaga attention ago mago borchin jamye isho go feden jamye isho go pek jamye mapema mauge nye amu gijam kibendi jamye ago gapsap ko seki tubi lagini saise go shoge katan shot isho go feden ni jamye guna mage jamma ago tagui gijuno wagot ko kubisi tukunje chwa ngolo habungui ngogai nene ko utie gole tindobo yani togo jam togo mejege jam tindobo yani togo mejege ibor cha attention era ko toya sa ku gole ngo ma go jama chi ko toya go manda sanga ku go jeng jom ye tungo limba sang ko wat ko li ngo tinye tugun je ju gali ama bai che tu ju ju ri a bai bai te ya la ngo ma go jama in go go ngoli to na ma ga jeng jom ye tungo limba sang amu tundo pesa. So on the other hand ko ngeta ko tin kijana ega kiche ko lago kikata je chua kiba umri nenywa kuma humisi kuma cha kwen mama je uwa chega mungu kwa kile mama je uwa kutachegi kichome kijana echu. Amu mara unaweza pata mama netindo pesa. Mama netindo tukutia ji kume cha kijana echu wakiche pesa mungu kwe glezi mago mungu kwa iwa ishoni. Kume cha jariosa naka hako sayi netinye mali cha jigi netinye brado netinye attention netinye jawa mnyet utungu usubote uya lakwene kaini na sangabi kwa jengi ravini sangabi wendi kasi kwa mije ready made tigele ngicho bed ingia kwa gari bed na ukuche na passport juu kwenye wati juu le utakula nini sasa inoona hizo vitu dada haya uko varla kwet kaita ngoliki jana ya uko rejeb tagine ngolini ngobo wii so it's my first uno goge wal rolls goge wal nini
0: kike gure fast rolls
6: goge jen goge ya goge wal wanyo wabaju kimasi wabaju walage kimasi so una gawa itko mengo njine mwakingen pao saet kichonge samu mwakingen asante
0: kongai vising mada kongai elsi encounter dwa wasi
6: nishu kongai yakinye madam tapita
0: aya ee kaka mwale bata simbo indiwa elsi ay agoni bora indi natong niba tindo agia bata tindo matakeweke nyego nyege mwamuga gira ala niko moto kabisa ee agile fire nagiwe olilo ne akasika kile kweni kutafuta kweni lakini kuna mtu ameniambia hapo mingo lionika saru wachi inge sana ingsiru tena nwache ngisamwea matu nyiki mnateta swaman sina nguvu sina uwezo lakini amacho ya tendi nda yete tar tenda gotini naesa kuwa na uwezo tosa si kim nateta hey kurum haya *406*2# yago mite pikipiki naba elibusek poka lagenke agonam yes ngana 261 nambari isha kukiba mwisho ku 261 agera lagenam chige pikipiki lagine in brackets cash money 150,000 Pamela agera chepkonda nagena menyo Pam kongwe missing *406*2# Sire nas na bigibigi teng dugena ne kele bigibigi sik chigige pangan bigibigi pigi pigi pigi pigi pigi pigi eng sire na tak de basoko huru Awo kita kengen nebo kamanut namache inai. Ngot ko kabatai ngot kitondet rani eng siriet nebo Soko Huru. Ngot kitondet yani toma ichutu besio, toma ichile besio, toma iname namba, toma iname simo ingunga gichil *406*2#. Toma ichichute siriet nebo Soko Huru. Yes, ichutu kitio round 2. Round ya kwanza na round ya pili. Wewe unaenda na 1500 yako. Inam 1000 kumut iwega. Anani, ngot ko kechito kigai chutu siriet natak nebo Soko Huru. Ago toma ingale tindoa machine ni system ingen kole ngo ak ngo ak ngo chikigago ale tuguk. So agon kichutu agima ele gitomo ale kuk. Inaonesha tu, tagu, yani tuguk ketagu my friend. *406*2#. Picha amechaka na melibu segmutu. Ichutu round 2 yani mugeni akina toma kwalise in siriet nebo Soko Huru. Yani toma, toma yegu successful bidder. *406*2#. Imuchi na mchike bigibigi tagi pole pole iwega. Ama sivyo namna gani imuchi ya ine. Imuchi inamne. Imuchi ya inamchep kwa ndegungelu busek pola genga agonam.

0: Makoy tu komen yang kau tuin kau ini kau aje. Lagi ni jitu nasa pe, tukul jitu nengah tu kerak kau ini ni kerak kau ini kau kau tu kau tu kau ini sendiri kiri. So lagi ni kita nengah kau macam mau aje kau ini tak kira mengarah kau mengarah no nengi lente kau tu kau kau lihat kita lagi mana lagi dia nampak kau ini.
1: Kau ini mengarah.
0: Kiwe mengara emet. Mago mago mi angot tele agapai sama sul ke la dab ke la ke la kar ke mami gitu ndu magule kar ke kami na mengal di ni jaga sen go go mi age ya se ta ko ngal ikuribin grana ta ku kuat kinya sku ikuribin imutus kawan anya go lak meng dega muise muise go tilik ngawan ni Agera mi mo se kera ei Davida.
1: Yes.
0: Devio so ko me jo jama ko ra in boy shi ko ko bor yin in mi. Kidam ta ngot ko me ti lilun da ra in jam ye. Get lil mame je ko ingo nan ka. Ko ingo lengo. Ka lengo ko ti sa ma ko ra o jam me ke atalya na la ko mu ge to la mi ka ei ne la ngal yo nu na ko me ti lilun da. A ko me de ngara ne raran. Ko tak game to ngun aku en gelin lagen jan kau kau yan mau ngun to ngen ni oi bu jam nyen no ga no ga tu ora ni oi ro yat ko ro yat ngu ban ma ke ma nyang ni nyu nyu mi ko ko si ko yo si to ye ni ni sar ta ma nyu ma tre ma dam
1: e kabesa ge to no isk ti
0: ora ndin ge to no isk ngun la ni ge var si nyas ta ge ni ge me di bu bu Kikut, lain kalian senyara. Kikut, ikut cerita kenangan itu nya senyara. Kikut, aku senyara. Kau matai, angkat ke, kau tiada tanya, kau tiada jumpi. Kau matai, kau mak ajar akan kau ke, matam, kau mana buje. Yang ni, ri ni itu nya orang, amai pemandang. Bagu mandai, tebagai lengkung mili lagi biar fitunya muka saya. Gari tebagai lagi biar ni. Cungku sana lewat ni, ni muka sana. Wain, lady sumi sanggup kogi mo kejeng, kau nama kejeng kita kau iblis kita kau mengkomandak kosang, ekori kau beriak ni nukar kejeng, dengan kau milih bayar kau lengkap kau bayar kau, ay, angguri bayar kau ini, kita alamat event kalau nggak jengki lah alamat event, ini bayar ye sojat kau tu enggak, agil langsir bayar, ini kita elit bayar, tu kau milih kau kau ni mika. Bayar tu lagi ikut maya, aku cuma saya. Kita beri jam yang bayar, nanti mungkin kalau bayar tu, ada je. Kau ni atas formal. Kau tu aja lah, aku cuma Asia, mami jin Asia je kau. So lagi ni, korom sebenarnya lagi ni. Kegiatan ni tu, kau jam ni tiada. Oh jam ni, ke jam ni agak itu kemarin. Lagi ni kalau lain lah, aku jadi orang ni kalau punya, apa aja lah je. Korom orang ni. Kimu kau evi kau kiri bagi ngal dulu. Gi dah oh jam dua sen kiri kau mungkin dia kagak baca oh ngal ya baca lagi tunggu nanti jam ni ni baca ni kau mau kau minyak mobil kau kau minyak tu ni jauh kau ada itu nanti ni aku itu hari ni jauh tu kalau kelah ni hari ni jauh tu. Ya
1: meten kau aja.
0: Eh meten kau aja gilir tu gilir gi kau evi tu igur ngam apa.
1: Kunna
0: iwe ka go ke iluk bangal digu bi gamal digu wa kono go nyo ge te bi ara nyata ge nyo ge te ngi ko ne ngi nyo na ti ko ra ke ne ko ngi go mata wat ki nyo ge te bi a ngeta ai mata sa tu a nyo ngi a mi ngana to sa ure go ko lagi ka ko to tu a ngu na ra a gi na pi de ra Ini waktu ujian sih 25 ya, sekumnya aku buka sah.
1: Yes. Perawai siat kau sah.
0: Ah, jadi ni maklum juga kamu kau ada. Kamu mesti rasa bol bol, kau ni kau ni bermata nyanyi ni bol bol. Ah, kalau kau ni beri kau tu agi dapat cuba di sini, kau dapat cuba di sini lagi. Yang mana jadi tu ni?
1: Ah ya. Konggai.
0: Konggai Davida.
1: Konggai Dan. korom zavet korom ya ni korom kila kitu arab kwa sita jeno limba mwes brija mune
2: wei ujo mege tafita
1: missing
2: agas nale ke nalali pi kya ngalal chokong'alal murenono akose ng'alechoto akoip chiit ak alak chakang'alal en moboto chii ateboshekab chii atebetab chii to oleteptoi ak konyechu yaai konyechu akolok soot nekikonyo nengechune chito kokelachkei kalaket nemonoto lakoche betushe chebrani kotoben chito lakwet ipkoker kotkoker komasit nebo aeng amoche kityo amwa mutyo mising en chepyosok chechang hasa chekikiateta chekikiateta kowendi nebo kityo kosire kenyishe cho konom komakomi ng'enda necham komoche boiyot kotobendo boiyot anyun koro bichu mengechen ole betitoi ak ole teptoi ko bichu mengechen melen kele ng'ololi chito neos ng'ololi inendet kokoikoi chichi os ako makomi kiy netokotinye boiyondoni eng olin bo gaa konamdagei nitok amu tinye silingishek kowalokis koek lojingishek chekebendi mabet makemboi ako kimokoboto kolenjin ng'alecha kono ikere kibetyo biik kikobetyo boishek ngemwa akot matinye kilen mi kanisa kobetyotin amu kingokai koit kakobek atebet nekiu angen ale eng biik chechang komelen kisoman alake akonai ole uu maumbile en binadamu hasa eng okwek kotab kor ko iteptos biik inga nguno ngababasane biik alak chengabuto komi kwai ng'alekab otomotuni koyotitoi lagok akokoito aiyo bicho chetokwoe tukuchoto amu yeing'irta emet kakwo emet kong'ei koba kenyishek chobo konom kongyo makomi kekotik kwai ne boiyondoni tos macheng chichi mining kotuchigei buch amami kis neoe tangoito kityo ak robinik chekiletoi ara anyun biikcho chokose nguno otechi biik chemite ateboshek chakong'e emet simang'et chi akoyat kesesnot asikobet ing kwenuni akomi mionwek ko en mionwek kobar biik buch amelen kito ndakakarip chi osenyi koriptokei osenyi akotebi ak osenyi komelen mi ng'ala teptos akomuchi konai ole kiteptoi ndakimi ole kesirtoi kitabushek chekisirchin bichu akocham biik kosoman ko ng'alek alak komi ng'alek alake chemakimuchi ketuy ovyovyo amu lazima kerip akine kondit eng kwenutab biik kosik chekose eng emet komugul kobu nyondit nemi nguno kochu kiong'etyo biik kwochi boisho kityo chi nemining eng kasine mi bichu mi lagochu mengechen mi murichu mengechen akichek che kikwochi boisiet akine chepyosok chu osen chekikong'et melen mi kiy nekomakee kityo kwam silingishechu oberbergei kityo ngyo kotoi ng'alek alak chemayomegei ak atebetab kotab kolenjin ikere kotab kolenjin kong'et kinye kokimokomi ng'ala amu akot ndakiateta chi kong'et betusiek chemelen tokomi maket nekatokomakekei chepyosok boiyot kokimuchi kotunis komang'et kogo kotebi kogo kotakur amatinye ng'olio ara anyun samuisi kikokalak ing'ony amoche anatechi biik asa ngot komi stechinoto stechino kakokong'e emet koker olin konai ole katepto chi ak osenyi akorib osenyi amu ngoribok chicho komelen tinye ng'olio chi nekele obokorio maeshoi boiyot matingilya takowendi boiyot atebet nekararan akobendi atebet nekararan akobendati ak chepyosenyi keker eng emet koyesa lagochoto mokonyei yeker boiyot kobendoti ak chepyoset kibagenge kobendi chebendi kanisa ak ole teptoi komatinye ng'olio kobendi kototungotar kenyishekwak ara istavita kongoi eng tetutyo nekaikonu kembouni ng'alek chebo biik chekakuyot makomi lagok chetokose ng'alechu biik cheosen chekose ng'alechu atekwok chepyoset aketugul nekikiatita ker ole riptoi boiyot akenai ile ilyochini sitorchi maket netindoi melen tokotinye ng'aliaka chicho simakotoi boisiet ake sikotoi napkin akotoi kosich lagok kokeny eng kasit nemakomuchi ak inget ile chicho yai kuno kochakta emet komebuch kongoi kongoi mamwoe chechang amatu chechang
1: Kongoi missing arap kwasitany en komasta natak nebo Muisbridge. Kakomwa ng'alek chekororonen kot missing chenyikisen en yo. Ako meche sakonin tiendonyi nekitieni Sweet Star. Kotomo akonin tiendonyi kameche abwatun akobo siret natak nebo Soko Huru. Aldoen pikipikit en sirani. Duket namba oeng. Duket namba ata. Duket namba oeng. *406*#. Pikipikit kobo 150,000 shillings. Lakini malasima inam pikipikit akib. Imuch inam pikipikit ni akile ukono chepkondani. Anam sinye kukai pikipikit kumikiru lakepe chapta sukukonin rabinik. Iribis. Iechengi license. Ichengi jeba mwaita. Icheng akot akinye icheng jeba license kuket. Aki namba isiengung. Ngoge ipe masika we. Ngoge mutibi kwe. Yes. Ichengi chepkonde. Lakini kora imuch itepchike chepkonde. Inyo 150,000 shillings kegonin maetenenchi. Matai kayel. *406*#. Bas. Iye? Michawek tena genge na genge. Ako ya no siri notak na nipo ne. Nipo simwit nipo iut. *406. *406*#. Siri na nipo simwit inyo. *406*#. Simwe ni enunguni. Ngoena msimu itina ile inyorchini ke credit chiba siling ata elibuta genge. Ukishika simu unaina na 1,000 shillings credit. Akichi aga tukul notakdo piki chatai 20 kora enyo. Piki chatai titim ama chitim chige silingi seguk elibu siyok. Oyeng eng siri notak nebo simu iti nebo eut. *406*#.

0: Yes, kamita chorono chukapa pikipikit, chorono chukapa pikipikit, mama chama talk, sitaka kuwacha mbali sana, amwagere chorono kechang chupa pikipikit, katasita kualise in star 406 star 2 hash, star 406 star 2 hash, mita 5,000 shillings in chini kachutura in kasartana taila, gini lazima wengi siri at times 2, akichini gitomo kualise, toma yugu successful bida. Kongyeten kabitao iureren anang kabitao iyalise ing siri na token bo soko huru kumite 5,000 chukuget lagini lazima inge kwa soko times 2 my friend lazima jitu siret kunyila ing star 406 star 2 hash sireno na babigibigit Isaac agera le michep konda kidogo na kagen down simo ingung Isaac star 406 star 2 hash ehe chorodoke bato Isaac agea mwono nega gindown chep konda gitugin enyo chorwane bekin 643 nambare ngu bekin 643 agera lakay namjige pigibigi ngung lakini umeulizo upewe nini pesa pesa tashlim cash star 406 star 2 hash star 406 star 2 hash ing sire notak no nebo pigibigit amuna ilari eno di baroret chamge ilari ilari
1: chamge afiyo mune kavita
0: acha mege misa ga mune roret
1: chamge roret Jadi guntur di tengah tu, ini lagi mesti cakap boleh sih juga apa?
0: Iya.
1: Ibu kau hanya boleh sih juga apa? Saya ibu kau hanya ini, kau kau hanya ini tapi tadi pertama orang tahu ini.
0: Eh? Apa nanya?
1: Orang jalan aku tengah mak wayi ni orang ini lembaga sih lebih nombor dia tu orang macam mana mula aku anak dia
0: deh.
1: Aha. Ada wajib sekarang.
0: Aha.
1: Orang orang gua ada ni nak kuana, tapi itu ibu itu tu nasi nak kuana, tapi nara korang gua gonggil kan?
0: Kena tiap kita ni, ki the bottom line apa ngalai tu tulur abi nge, macam ni tu?
1: Tapi sek tapi jauh tapi tak, kalau kau ni kau tu kau ni kau ni ni bicara kau nak dia kau ni, yang kau kau tu kau ni lah miten.
0: Eh?
1: Kau kau ni macam itu nak kau ni dah nak kau, kau ni ime ni sih, bengal lagi.
0: Nak kau tu bengal kau ni, bapa marit kata anak bengal.
1: Bapa mari itu angin tu aje nak panang guna. Mami je tangguh ni, demi tu tangguh ni, dia mana nak aku tengok tak ada pun kuning puri tu. Tapi mami itu kapsen mami yang mana? Tahu kau bila aku tak ada tu pun dah nak aku tengok, ada tu pun dah nak aku tengok. Aku tu kau tu ni sih. Ni tu kita ni pasal aku ni aje nak main ni, kita dah bila aku tu cuci tu kau cuci boleh tangi tadi tu. Kengal kau kan kalau aku anak tu kalau tu kalau si anak aku anak tu, lu kau ni bawa kan? Kita tu yang ni orang bunyi tu, susah sih tanya tu lagi aja wujud tu ada cik tu ada.
0: Aha.
1: Kau tu kau nak tanya aku, kau ni kat sini pergi kengal ada itu.
0: Heh.
1: Kita ni orang kau dah negara ni orang aku ni mak awak mungkin kiri lah tak ni meten ada. Kau tak cewek boleh boyo.
0: Aha.
1: Ibu bapa tak boleh ngah boleh kalau pun tak boleh juga ni tanya kau tu, hari siapa orang hari ni kau tak boleh tahu hari ni.
0: Aha.
1: Kalau aku nak dengar tu berber, aku kalau aku jalan nanyi nak dengar mami tu boleh.
0: Aku nanyi nak kau mimi gomnya, nanti kau kau bayar berber korang ni.
1: Tadi lagi berber aja ni, amun kira ber nanti itu, ini kaya ni lah aku nanyi
0: korang.
1: Eh? Ini kalau masih ada pertimbangan tiada tadi tu.
0: Kalau kat lagi ada tiada fourteen.
1: Nah, kat lagi ada tiada lele kan? Kalau macam cerita dia macam cerita gula, macam cerita aku orang korang kalau korang nak ni, nak mungkin tadi ni. Ini lagi aku Maria ni. Kamu ni kan lihat lihat mahu hari kita ni dah lalu kita tu pergi tu nanti kita.
0: Aha.
1: So nyong pun kan tapi tak. Kau pun tu cina kan orang kau sangat tengah kau lari tu tapi kami terus pun pura itu.
0: Kau gay missing cerkun na, yang sambut.
1: Yes tapi tak.
0: Ya mune.
1: Mamo kita tapi tak.
0: Ehe.
1: Anak baru nak kita sambut, kau mahu tuat tarbuk tu si.
0: Kalau ni ngalai jualan, kau mahu tu.
1: Aja lalalalalal uli ini tengah besar.
0: Ara Allah melayan kan, nunggu bengak kual daban dia, bengak agul le sawa sawa jo sweetie.
1: Lagi tu lagi dia lagi melayu sah, bagan cil.
0: Eh lagu rene?
1: Bagan cil, kita lagi lepas bagan cil, umpai melayu sah, bye bye.
0: Eh, angin bypass lagi, angin melayu sah bypass lagi nanti tu, amesia kanyo tempe awal tanya agi rolet setai dengi atau?
1: Ibu waktu sama.
0: Asimwaiwa.
1: Lalalalalala kabisa. Oli ya.
0: Ara yungat.
1: Kenyor kabisa. Kenyor kabisa. Tetutet kabisa negara kabisa. Tabita kabisa. Kenyor kabisa. Tepoin kabisa. Namagat program nata. Namagat kengalali. Pareka guru yal lawa. Nang ne. Sekemuan. Nenet kabisa. Neurit kabisa. Gili gay. Kitipiano baru tu ke wajah guna api ke wajah guna in kita nak ke saya cuma aku jurur kata kamu baby boy cakap so ngerti in baby asa tu get kata ke apa kalau jisi benau lak pepe tak ke kimi tini ni yang ni ni ni ni ni ni
0: kita
1: tak boleh cakap kau baby pas tak apa sih kalau
0: kalau ajar kau na
1: yes
0: arah yang kau si tu jenggu ni kau menyuruh neo si tega
1: Mami jauh, mami asal tu saya gigi, ya kasi. Ini dekat di tu.
0: Ini
1: dekat sari. Bagi benda yang nak, ini untuk misi mu aja mina, dalam kipres mu aja mina. Ibai nanti. Ibi je kalau WhatsApp saya, kena kalau ini.
0: Telegram.
1: Video calling saya.
0: Telegram.
1: Telegram.
0: Tukul. TikTok. Tukul
1: nama. TikTok net. Juga ada tukul jauh, kau pergi tukul sahur malam, lagi ni tukul ni tukul ni. Orang teri teri ni, ya teri teri ni. Amun guna anggup ni tu jadi, amok itu mana? Eh guna aja yang tengkan, ugi yang tengen, yang tengen, yang tengen juga. Kau baru tukul je.
0: Itu dah kuat
1: tak? Eh.
0: Dah boleh dit?
1: Asyik pertama je, berapa? Ii, zaman ni kasih tu tapi tu.
0: Kerum.
1: Iwalak sabit. Ii, aku mikir tak kan negara kita blacklist, mikir kita blacklist. Kita blacklist kita nak mikir orang, kalau sana mikir ni kalau ini kita nua aja, kita tinggal sah.
0: Ii, kena speed dial kita aje.
1: Kerum. Ii. Tu kita mikir ni tapi tu kau sengaja tin kau ngalor cipi. Agila line tak kuning. Kauin ongke wala ke? Agerip kini segala kimita tayamu. Maka tu negimi saya, kau macam agerin iya teta bagui ayuyuag ide iya teta amne.
0: Agerip
1: ibenwek kebuane agibenwek kebendi. Amu guna tapi tayamu guna mangi jurgela lak teta kawanmu. Oune kini jurgela kiki wala kumago lak teta kiki jek wala kumago kiki je. Abu nyuruh saya challenges tapi tak kumi saya ngalera pin lawak kerja saya di dekrom. Abu kumandar apa ni kita kau kacau remai hati kacau orang kau kaitu pala. Ipa meji besung dah orang. Mere lah sah aja. Kumikir mak kumi tapi tak tapi tak. Kuki demi tak kuki kalau jelah kau kerjai. Kita bihun ni nyatar payset kuni ye kuni liya. Iu landa iu nyuruh kasih ibu kita nanti liya ikil ke. Agi situ ni cerita. Amu nyuruh challenge, tapi tamu kau tapi cerita aku lakukan cerita aku tapi aku mampu kuat itu. Ama fokal dia, ama fokus segi si. Kau mungkin ada challenge lagi nyuruh jatuh tiga lagi. Iya mu, mula makan kebangan ke asa community asa gerib kain etap segi kejaga. Amu kau itu segi kurang mu geribis kain etap lagi. Kapanu mungkin mila kita, kapanu? Une, kita tercay, kiri tat family. Amu, one tapi saya, belum tapi saya tapi. Ada way tapi ta, ada jin kau sokong kau ikar buka sok, kungki sok tapi ta program lagi kuno. Agelin kita tercay kuno tapi ta.
0: Kau gay misi.
1: Kinetik kios. Ada way tapi ta, mungkin ame jam magit tu muncam, bawa negara rasu kita berjalan dia. Kijamu bayar, kijamu tu tiga orang ikut liang, bawa negara rasu tu tu sihir tengka, ni apa jual dia? Kalau mutia rasa, tapi tak.
0: Mutia.
1: Apa jual dia tu?
0: Boleh.
1: Kongoi tapi tak kongoi.
0: Sawa kongoi miseng, kongoi cerkuna, kongoi itu limbas sambut. Hey. Star 406 star 2#. choronok chekaba tai chekaba taek tande taek taek chutu radi agere chorwa enyan pekin 586 number nyin unaishi 5,000 shillings exile natak nipa boda star 406 star 2 hash mita chorwa enyo an 048 ngutko pekin number 048 5,000 shillings aya 522 pekin number 522 agere gai nampigipigi lagini gele ne mimi nataka pesa nataka nataka kwenik star 406 star 2 hash star 406 star 2 hash yotago sire natak nabane pigipigit pichaka batai chane gotko gichutura sire tibetu natai bas ko ichutu kutego nyilang ing sire nabane pigipigit inyurchige 5,000 shillings angotko gichutura sire tinarai nagotoma kit katoma iyalise ing sire tarandoge atakatul nabo soko huru gotko gitoma iyalise ing duget agatul nebo soko huru ko en compound wa bitutab raini echil star 406 star 2 hash ichutire natak nebo pikipikit round 1 round 2 lakini ngotko ibelchige pikipikit en round 1 bas kuma ugele gai chutau gai gu successful bida kuma bagi kotainyo iwechige kapsa ina pikipiki ngung unasonga kusonga star 406 star 2 hash kama watu nukarale chirimita siretu nubane sofaset imakinige sofaset engiu kubun sire natak nubwa soko huru imuchi yale sofaset natak siligise kchengene kapsa mugo 27 28 22 kutiege agamuge ngung star 406 star 4 hash star 406 star 4 hash amachago achi barabara amachago achi baraindo isimba konyo kiwanja galakti na lelene yei megero salina we yalenja nyoni barakti.

0: Kainian yuko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, abaibchini tikitit tikitit nebo Emoa FM koibwe chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo Gilad Kambut, kewir mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kerana opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wala level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret itu tahu nak som urut yet tukul ke lawa level rate nota aku ipji tiki tiki tiki tiki nampai mo FM asal naik ngalai kejang boleh itu mengaret.
1: FM, Song of the Hour.